Tawang Pro 2 udah jam 7 lewatnya 2 menit. Tadi ada Salsa juga nih yang bergabung barengan sama Salma, ikutan nimbrong pembahasan kita di pagi hari ini. Katanya sama kayak Bang Teni, aku juga tipikal orang yang morning person. Wah, asik banget nih orang-orang morning person nih, udah pada menyambut hari dengan happy, terus kayak udah siap menjalani hari aja gitu rasanya di pagi hari ya. Tawang Pro 2, keren-keren buat kamu yang morning person. Selamat, kamu adalah orang-orang terpilih. Karena gak semua orang tuh bisa langsung semangat di pagi hari, teman Pro 2. Mungkin bisa dengan mendengarkan radio baru semangat, mendengarkan suara Salma baru semangat. Waduh, NPD final nih kayak ini. Oke, thank you Salsa yang udah bergabung barengan Salma di pagi hari ini ya. Dan teman Pro 2, karena udah jam 7, sekarang lewatnya 3 menit, kita udah masuk di pilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, menemani perjalanan kamu di pagi hari ini juga, teman Pro 2. Kalau mau sambil kasih info arus lintas yang kamu lalui, bagaimana keadaannya, update-nya seperti apa, juga boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga, lifetime langsung aja di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, sebelum aku bacain pilihan-pilihan lagu kamu, aku ada informasi nih teman Pro 2. Ada Bernadia yang gandeng perunggu dalam album kedua Semoga Hanya di Mimpi. Ada yang udah dengerin lagu terbarunya dari Bernadia pada album keduanya, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Kasih tahu rate-nya ke Salma sekarang juga. Inilah musisi muda Indonesia Bernadia yang kembali menyapa pendengarnya melalui album kedua bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, yang resmi dirilis pada Rabu lalu, tanggal 24 Juni 2026. Album tersebut kini udah dapat dinikmati juga melalui berbagai platform musik digital, dan bahkan kamu juga bisa dengerin di radio Pro 2 Pontianak di sini, teman Pro 2. Kehadiran album kedua ini menjadi langkah lanjutan ya, setelah kesuksesan album debutnya di album pertama Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang dirilis pada tahun 2024 dan mendapatkan respon positif dari pencinta musik Indonesia. Bahkan dalam album terbarunya ini, teman Pro 2, Bernadia tuh menghadirkan warna musik yang lebih beragam dengan menggandeng sejumlah musisi. Dalam proses pembuatannya,

Misalnya bahwa album kedua ini masih banyak bicara tentang cinta ya. Namun kali ini tema yang diangkat tuh berasal dari kegelisahan terhadap rasa tenang yang justru dianggap sebagai tanda bahaya. Waduh, ini Bernadia tuh emang paling jago sih bikin lagu-lagu yang agak-agak melo gini teman-teman berdua. Nah, tanpa berlama-lama nih, masih ada waktu untuk kamu request-request lagu, memilih lagu requestan kamu buat diputerin dipilih lagu kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu kali ya satu lagu terbaru dari Bernadia yang featuring Perunggu dengan Peluk Aku Sekarang.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Lagu pembangkit semangat kita pada pagi hari ini, teman Pro 2, ada The Jeblox dengan Sambutlah. Katanya kita harus menyambut matahari ya yang terbit di ufuk timur. Dan teman Pro 2, kita masih menyambut hari dengan semangat barengan sama Salma di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih dipilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih lagu. Banyak banget ya. Kamu bebas pilih lagu apa aja buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Cuman sampai jam 7.30 aja nih. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada nomornya 7272. Wah, cantik nih nomornya belakangnya ya. Tidak ada namanya, teman Pro 2 katanya, pagi Kak Salma, pagi mau request diputerin lagunya Rizwan Fadilah terbaru yang featuring Mahalini dan juga RN Boys. Aku pengen dengerin itu, oke? Ini pasti lagunya judulnya Seketika, karena ini lagu emang lagi high banget, lagu R&B, sebuah lagu yang apa ya, mungkin baru juga nih untuk teman Pro 2, untuk pencinta musik Indonesia, karena jarang-jarang juga kan ya musisi Indonesia tuh menerbitkan nggak tuh, emang penerbitan yang merilis lagu dengan genre R&B. Dan Rizwan Fadilah ini sukses memberikan warna baru juga sih untuk musik Indonesia, teman Pro 2. Nanti aku bakal puterin juga lagunya Rizwan Fadilah ya. Thank you yang sudah bergabung. Ada juga nih nomornya 3259 kata. Ininya namanya Ali. Wah, tapi bukan Ali yang dance Habibi kan? Katanya mau request dong Kak Salma diputerin lagunya Tulus dengan Satu Hari di Bulan Juni. Pas banget ya, ini masih di bulan Juni. Ali, thank you, aku bakal puterin juga nih lagu Tulus Satu Hari di Bulan Juni yang katanya kamu cantik meski tanpa bedak. Wah, mantep nih, lagu paling romantis dari Tulus. Kayaknya Tulus tuh lagunya memang romantis semua deh, aku suka deh. Thank you Ali sudah bergabung barengan sama Salma. Next, ada juga nih nomornya 74769 katanya request diputerin lagunya Sheila on Seven dengan Radio. Pas banget lagi dengerin radio katanya. Oke, kalau gitu udah ada 3 lagu yang masuk untuk pilih lagu kamu, teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu untuk menemani aktivitas di pagi hari ini ya, mungkin ya biar baper, bangun pagi energi ready. Jadi setelah bangun pagi energinya ready, dan lagi di perjalanan juga makin ready nih energinya, siap menghadapi hari ini. Kita puterin dulu lagu requestan dari siapa tadi namanya, 7272, Rizwan Fadilah featuring RN Boys dan Mahalini dengan Seketika. So pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma sampai jam 10.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Mati!

Satu lagu dari Sheila on 7 dengan Radio Teman Pro 2. Ini Sheila on 7 beberapa waktu terakhir ini memang lagi aktif-aktifnya nih untuk promosi lagu melalui radio. Dan seru banget Teman Pro 2. Hopefully semoga Sheila on 7 bisa mampir juga ya ke radio di RRI Pro 2 Pontianak ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol seru. Amin. Kan ngayal aja dulu, siapa tahu beneran kejadian. Akhirnya Teman Pro 2, kita masih dibeli lagu kamu karena masih jam 7:28. Aku masih kasih 2 menit waktu buat kamu yang mau request-request lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Karena ternyata playlist di pagi hari itu penting banget untuk membangun mood kamu di pagi hari ini, Teman Pro 2. Kita sapa-sapa dulu kali ya Teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Bintang nih yang dari Sungai Jawi. Katanya pagi Kak Salma request diputerin lagunya Perunggu dengan Menyala. Wah, seru banget nih. Pagi hari sudah kita diajak untuk menyala barengan sama Bintang ya. Oke, aku masukkan juga nih ke dalam playlist untuk kamu didengar untuk kamu mendengarkan lagu Perunggu Menyala di pagi hari. Next, ada juga nih, wah baru nih sepertinya ya karena baru chat nih. Selamat pagi admin, waduh aku dipanggil admin nih. Selamat pagi admin, aku baru dengerin radio nih. Aku pengen dong dengerin lagunya Murphy Radio dengan Penghujung Cerita. Aduh, ya ampun siapakah kamu? Kamu oke banget deh, kamu langsung aja request lagu yang apa ya, kata orang sih ini adalah lagu-lagu seporsi kekalahan. Aduh sedih banget, tapi gak apa-apa, aku bakal puterin juga spesial untuk kamu. Mungkin ini kamu adalah pendengar baru di Pro 2 Pontianak ya. Selamat datang. Jangan kapok-kapok untuk request lagu di sini karena di sini semuanya lengkap. Waduh, udah self claim aja nih. Kamu, aku bakal puterin juga nih lagu Morphe Radio dengan Penghujung Cerita spesial untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Oke, Teman Pro 2 sudah ada 2 lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Ada Perunggu dengan Menyala dan juga Morphe Radio dengan Penghujung Cerita. Next, nanti sama bakal kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin bingung nih, di pagi hari ini kan cuaca kota Pontianak kan kadang suka kadang kiding ya, kelihatannya panas, ternyata perakirannya hujan. Kelihatannya mendung, ternyata panas. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kamu simak aja di sini, nanti Salma bakal kembali dengan update informasi perakiraan cuaca. Buat teman Pro 2 yang pengen request lagu sambil-sambil aja boleh deh ya. Oke, satu lagu terakhir nih teman Pro 2. Nih ada yang baru aja bergabung sebelum Salma tutup ya. Nomornya 1491. Ada Anissa, istrinya Hendri. Wah, romantis namanya. Katanya, Assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam. Request lagu sesi potret ya. Ini Anissa di Sungai Rengas. Terima kasih ya. Oke. Oke Anissa, thank you udah bergabung barengan sama Salma. Aku bakal masukkan juga lagu sesi potret dari Enno featuring Ari Lesmana spesial untuk Anissa di Sungai Rengas. Thank you yang udah bergabung juga Teman Pro 2. Kita puterin satu persatu. Kita mulai dari Perunggu Menyala.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Okay, itu dia tadi satu lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini lagu spesial ya, teman Pro 2. Requestan dari Kak Anissa di Sungai Rengas tadi. Katanya terima kasih. Waduh, sama-sama. Semangat, semoga setelah mendengarkan lagu Sesi Potret jadi sedikit terobati ya rindunya ataupun ya perasaan-perasaan yang sesuai sama lagu Sesi Potret ini tadi, teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Baper Bangun Pagi Energi Ready. Setelah tadi dari jam 7 sampai 7.30 kita ada pilih-pilih lagu kamu, saatnya kamu request-request lagu. Sekarang Salma kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi sesuai janji ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mengira-ngira, aduh kira-kira hari ini cuacanya bakal gimana ya, hujan kah atau mendung kah atau bagaimanakah. Nah, kamu wajib banget dengerin Salma sampai selesai teman Pro 2, jangan kemana-mana. Karena ini Salma langsung melansir langsung dari laman bmkg.go.id untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara. Semuanya diperkirakan berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 32 derajat Celcius dan juga kelembapannya di 62 sampai 97% teman Pro 2. Jadi cuacanya enak banget nih berawan. Jadi buat kamu yang mungkin masih pengen olahraga, masih oke lah ya, ini mataharinya belum begitu menyengat, kamu bisa lanjutkan aktivitas kamu. Kalau aku langsung buka spesial, langsung aja khusus untuk wilayah Pontianak Kota nih, lebih tepatnya ya untuk jam 8 ini cerah berawan, jam 9 cerah banget dengan intensitas suhu di 30 derajat Celcius, jam 10 juga cerah berawan, dan kemudian di jam 11 sampai jam 15 atau jam 3 sore ini cukup berawan aja. Nanti kembali cerah berawan di pukul 16 sampai 17. Wah, jadi hari ini teman Pro 2, perakiraannya sih cerah berawan dan berawan ya. Jadi seru banget buat kamu yang pengen lanjut beraktivitas di luar ruangan, di outdoor lebih tepatnya, buat kamu juga yang perjalanan, mungkin perjalanan lintas provinsi, lintas daerah. Nah, ini adalah waktu yang tepat teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen olahraga, mungkin jogging tipis-tipis atau sepedaan di pagi hari, ini juga adalah momen yang tepat karena cuacanya enak banget, mataharinya juga hangat-hangat gitu ya, bukan yang panas menyengat. Enggak tahu sih nanti kalau misalnya mulai jam 9 ke atas mungkin udah panas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau lanjut beraktivitas, semangat teman Pro 2. Ini udah hari Kamis, bentar lagi Jumat, tiba-tiba udah weekend lagi. Salma di sini masih menemani kamu dengan musik-musik yang asik, dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini kita sapa dulu kali ya, udah ada yang bergabung nih, dua orang nih di pagi hari ini. Ada Zulia di Jakarta, katanya selamat pagi kak. Pagi Zulia. Boleh request remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dikasih quotes of the day juga nih teman Pro 2. Katanya bangunlah dengan keyakinan bahwa hari ini membawa peluang baru yang mengagumkan. Weh, dikasih 25 Juni 2026. Thank you Zulia di Jakarta yang sudah bergabung barengan sama Salma di Pro 2 Ponti Anak. Nanti juga aku bakal puterin lagu dari Anggi Carvalho, Remuk, spesial untuk kamu ya Zulia. Ini selalu nih request lagunya Anggi Carvalho, gak pernah berubah, konsisten ya. Bahkan dikasih quotes juga, thank you untuk quotesnya. Buat teman Pro 2 yang pengen kasih quotes juga boleh banget, nanti selalu bacain ya. Ada juga nih nomornya 0921. Ada siapa nih? Halo kak, bentar aku baca dulu namanya. Oh, ada Angelina Aprianti Bulan. Halo kak, mau request lagu Raisa Teka Teki, kasih semangat untuk tim Kijing Hore. Oke, nanti aku puterin juga ya, spesial untuk Bulan, request lagu Raisa Teka Teki. Ada juga nih Rizal di Sungai Rengas. Bang Rizal, mau request dong kak The Rain, judulnya Gagal Bersembunyi. Terima kasih. Tuh, tapi kayaknya lagu The Rain dengan Gagal Bersembunyi belum ada nih Bang Rizal. Kalau The Rain adanya Terlatih Patah Hati, Aku Siap, Getir Menjadi Tawa Bila Bersku Bersamanya, Ujung Pertemuan, Upaya Maksimal, Usaha Maksimal, Gombal Itu Indah. Jadi Bang Rizal mau yang mana nih?
Okay, masih mengetik, kita tunggu dulu ya sebentar teman Pro 2. Getir menjadi tawa. Okay, kalau gitu aku udah masukkan juga getir menjadi tawa spesial untuk Bang Rizal di Sungai Rengas. Okay, aku udah siapin juga lagu-lagunya teman Pro 2. Ada Raisa, terus ada The Rain, ada juga Remuk dari Anggi Carvalho, dan juga spesial lagu untuk menyemangati kamu hari ini teman Pro 2, ada Cherry Bell dengan Brand New Day. Okay? Kalau gitu spesial untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma, thank you. Buat kamu yang lagi dengerin Salma di jalan, hati-hati di jalan.

Setelah lagu requestan dari Bulan, teman Pro 2 Raisa dengan teka-teki yang katanya mau ngasih semangat buat tim Kijing. Hore. Udah selalu puterin ya, menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut di Baper Bangun Pagi Energi Ready, aku ada satu informasi menarik nih, masih dari laman rri.co.id, bahwa usai rilis album kedua, Bernadia umumkan album showcase. Jadi setelah resmi merilis album kedua, Semoga Hanya di Mimpi, penyanyi dan juga penulis lagu Bernadia ini bersiap untuk menyapa para pendengarnya melalui sebuah pertunjukan spesial ya, bertajuk Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase. Dan showcase tersebut menjadi bagian dari perayaan perilisan album terbaru Bernadia yang telah dirilis pada Rabu lalu teman Pro 2 di tanggal 24 Juni 2026. Bersama label rekamannya Juni Records, Bernadia akan menghadirkan pengalaman musikal yang lebih dekat dan personal bagi para penggemarnya. Anyway, Bernadia dan juga Raisa ini nih sama-sama dalam satu label yang sama teman Pro 2, sama-sama di Juni Records. Dan di sini dia mengusung konsep mimpi. Pertunjukan ini dirancang untuk membawa penonton memasuki dunia yang dibangun dalam album tersebut melalui perpaduan musik, visual serta pengalaman yang intim dan emosional. Di sini penonton diajak menyelami cerita yang terkandung dalam setiap lagu. Ada 10 lagu teman Pro 2, kira-kira dari 10 lagu ini mana lagu favorit kamu? Boleh juga kasih tahu ke Salma ya. Pertunjukan tersebut juga dikemas sebagai sebuah perjalanan dan menelusuri satu persatu lagu dalam album. Ya, layaknya menjelajahi sebuah mimpi teman Pro 2. Penonton diajak untuk berpindah dari satu suasana ke suasana yang lain yang mungkin terkadang terasa relate gitu ya sama teman Pro 2. Namun ya tetap menghadirkan suasana yang surrealis. Di album kedua, Semoga Hanya di Mimpi ini menjadi karya penuh kedua Bernadia setelah kesuksesan album pertamanya teman Pro 2 dengan Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Dan lewat album ini, Bernadia kembali menghadirkan cerita-cerita emosional yang dekat dengan pengalaman banyak orang, khususnya ini ngobrolin soal putar cinta, kehilangan, dan juga kegelisahan. Buat teman Pro 2, buat kamu Bernadia alias sebutan untuk penggemar Bernadia yang pengen menyaksikan pertunjukan ini, kamu bisa langsung aja ke Instagramnya Juni Concert. Di situ udah ada proses pre-registrasi ya untuk mendapatkan akses pembelian tiket pre-sale yang telah dibuka melalui situs resminya juga. Pendaftarannya dilakukan selama periode di tanggal 22 sampai 28 Juni 2026 sebelum nanti akhirnya penjualan tiket resmi akan dimulai. Teman Pro 2, seru banget lagu Bernadia yang album kedua ini emang benar-benar apa ya, vibes-nya beda banget sama Bernadia-Bernadia yang sebelumnya. Jadi kita puterin dulu satu

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodo. Barusan sama puterin satu lagu nostalgia ya, dari Coboy Junior dengan Eya. Ini semoga setelah mendengarkan lagu ini kita jadi sedikit bernostalgia dan juga makin semangat sih di pagi hari ini, teman Prodo. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga yang dengerin Salma hari ini langsung semangat, langsung kayak program kita, baper, bangun pagi, energi ready. Tapi kayaknya kalau misalnya baru bangun jam segini nih, acaranya apa, kegiatannya apa ya teman berdua ya? Ngomong-ngomong soal pagi teman berdua, ada satu hal yang mungkin sering banget dianggap sepele sama kebanyakan orang. Padahal ternyata pengaruhnya tuh lumayan besar nih buat mood kita seharian. Kira-kira apa tuh? Kalau menurut aku, yang bikin mood kita seharian itu ditentukan oleh playlist pagi. Yes, musik yang kita dengerin di pagi hari itu ternyata tuh bisa membangkitkan semangat kita. Bisa jadi apa ya, semacam lagu pembuka, soundtrack pembuka untuk menjalani aktivitas kita seharian. Coba kita inget-inget deh, pernah gak sih kamu mungkin lagi buru-buru berangkat kerja, buru-buru berangkat ngantor ataupun kuliah gitu, ataupun pro 2, terus jalannya agak padat tuh. Kayak tadi Bang Tenny sama Bang Rizal di pagi hari ini yang kemacetan di daerah Batu Layang, teman pro 2. Terus kerjaan udah nunggu, tiba-tiba lagu favorit kamu diputerin di radio. Wah, rasanya kira-kira gimana? Pasti mood langsung naik dong, langsung happy dong. Ada juga sebaliknya teman pro 2. Kalau misalnya lagu-lagu tertentu yang mungkin kalau misalnya terputar bikin teringat kenangan lama. Ya contoh tadi lagunya Coboy Junior Eya. Ini kan pasti kita bakal teringat sama kenangan-kenangan lama dong ya. Baru jam 8, jam setengah 9, malah ngelamun nih sepanjang perjalanan gara-gara dengerin lagu yang bikin nostalgia. Makanya teman Pro 2, banyak orang yang punya playlist khusus buat, khusus untuk pagi hari ya. Lagu yang bikin semangat, yang bikin mungkin kepala ikut ngangguk-ngangguk, atau sekedar bikin perasaan atau perjalanan kalian tuh terasa lebih ringan, lebih menyenangkan. Dan kabar baiknya teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengerin radio, kamu gak perlu tuh repot-repot bikin playlist sendiri. Karena pasti nanti udah dibantu sama penyiarnya. Kamu tinggal request aja apa yang enak didengerin di pagi hari ini, pasti nanti bakal diputerin. Dan di Pro 2 tuh lagu-lagu pilihannya tuh udah siap banget untuk menemani aktivitas kamu. Mau yang bikin semangat? Ada. Mau yang bikin santai? Ada. Lah semuanya ada. Kamu tinggal nyalain aja radio. Seru kan? Teman Pro 2, aku juga penasaran sih, kalau misalnya pagi hari kamu kalau boleh aku suruh pilih satu lagu yang cocok untuk jadi soundtrack pagi kamu, kira-kira lagu apa tuh yang bakal kamu pilih? Boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Valentino yang bergabung nih. Hai kak, saya Valentino, request lagu Bondan, Ya Sudahlah. Salam buat teman-teman Bang Mantap Pontianak, tetap semangat. Wah seru banget nih. Tapi lagu-lagunya kok udah Ya Sudahlah ya di pagi hari. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, mungkin ini adalah soundtrack versi Valentino di pagi hari ini adalah Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso. Nanti bakal aku puterin juga spesial untuk Valentino. Dan juga katanya salam juga untuk teman-teman Bang Mantap. Oke, nanti aku bakal puterin juga spesial untuk Valentino. Ada juga yang baru bergabung barengan sama Salma nih, nomornya 7682. Pagi kak, kalau aku soundtracknya adalah lagunya The Adams. Oke, ini kayak lagunya tadi udah diputerin ya, secangkir kopi di pagi hari ya, lagu pelantur ya. Nanti aku bakal puterin juga lagu-lagu yang cocok untuk menemani pagi kamu, soundtrack hidup kamu di pagi hari ini. Kalau gitu kita mulai dari lagunya Valentino, requestannya Bondan Prakoso, Ya Sudahlah. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

By dia teman Pro 2 and welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, tadi kita masih ngobrolin seputar playlist pagi yang bisa menentukan mood seharian. Dan emang ya, kadang yang kita butuhkan di pagi hari itu kadang bukan cuman kopi tambahan, tapi lagu yang tepat juga wajib banget. Coba deh, kita perhatiin. Saat lagu favorit kita diputar di perjalanan, macet tuh rasanya kayak ya gak terlalu menyebalkan gitu loh. Terus saat kerjaan mulai menumpuk, musik juga bisa bikin pikiran jadi lebih rileks dan juga fokus. Nah makanya jangan remehin kekuatan sebuah lagu. Karena musik bukan cuma sekedar hiburan aja, tapi juga bisa jadi penyemangat, teman perjalanan, bahkan penyelamat mood kamu di pagi hari. Jadi teman Pro 2, kira-kira lagu apa sih yang wajib banget masuk playlist kamu di pagi hari? Kirim juga requestan lagu kamu sekarang juga. Dan kasih tahu kenapa lagu itu cocok didengar di pagi hari. Karena pagi itu sederhana sih, seru banget. Bangun, beraktivitas, dengerin radio, terus pilih lagu kamu, enjoy. Wah, hari-hari kamu jadi makin happy dong. Apalagi kalau dengerin radionya penyiarnya Salma ya, pasti kamu bakal lebih happy tuh. NPD final bos. Ada Bang Rizal di Sungai Rengas yang bergabung barengan sama Salma. Kita bacain pesannya. Kalau saya sih kak, lagu buat semangat tuh The Rain, Penawar Letih. Itu buat saya semangat pak cari uang dan balik ke rumah memandang kedua orang tua saya. Yang biasa balik kerja letih, memandang kedua orang tua jadi hilang rasa letihnya. Makanya setiap pagi saya selalu mendengarkan lagu Penawar Letih di rumah. Oke, buat Bang Rizal, karena tadi udah kasih rekomendasi lagu The Rain Penawar Letih, nanti aku bakal puterin juga deh spesial untuk Bang Rizal, supaya pagi hari ini tuh makin semangat untuk cari cuannya, semangat mencari pundi-pundi rupiah, dan kembali lagi ke rumah melihat kedua orang tua yang pasti jadi hilang dong rasa lelahnya dong ya. Akhirnya teman Pro 2, nanti di jam 9 Salma masih akan kembali lagi dengan topik serba ada. Kira-kira kalau di hari Kamis kita ngobrolin apa ya? Nanti kamu langsung aja bergabung deh barengan sama Salma di jam 9 pagi. Tapi sebelum tos serba, aku bakal puterin lagu-lagu yang pastinya membangkitkan semangat kamu di pagi hari. Kayak Bang Rizal di Sungai Rengas tadi yang katanya selalu dengerin The Rain Penawar Letih. Kalau aku masukin lagu-lagu asik, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi sama Jason Mraz dengan I'm Yours untuk menemani ruang dengar kamu. Kita mulai untuk requestan dari Bang Rizal dulu ya, biar makin semangat menjalani hari. Semangat juga pejuang rupiah di pagi hari ini, semangat bekerja dan semoga lancar kerjaannya.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Salma kembali menyapa kamu di jam 9 pagi nih, jam 9 lebih 2 ya, lebih tepatnya ya teman Pro 2. Kita udah masuk di Tos Serba, topik serba ada. Dan setiap hari Kamis kita punya topik spesial teman Pro 2. Kalau enggak ngomongin seputar narkoba, kita ngomongin judol, kita ngomongin korupsi. Tapi spesial hari ini aku tuh lagi pengen ngebahas berita yang belakangan ini lagi viral banget. Belakangan ini kita tuh sering banget melihat berita yang beredar di manapun ya, tentang penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak muda, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai mereka yang sebenarnya tuh punya masa depan cerah. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi ngikutin series serial dari Netflix yang judulnya Teach You a Lesson, juga mungkin cukup dekat juga nih dengan kabar hal ini teman Pro 2, karena salah satu dari episodenya tuh ngomongin juga soal keterlibatan anak muda yang ikut dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga obat-obat terlarang nih teman Pro 2. Yang bikin miris, kadang tuh semuanya tuh berawal dari ya rasa penasaran, atau mungkin diajak temen. Ada yang pengen dianggap keren juga, terus ada juga yang kayak alah cuman coba-coba. Bahkan ada juga loh teman Pro 2 yang ternyata dijebak untuk kecanduan narkoba nih. Waduh, bahaya banget deh. Jadi itulah dia pentingnya kita untuk memilih teman yang dekat dengan kita. Bukan berarti kita pilih-pilih teman yang aku gak mau temenan sama dia gara-gara ini. Bukan teman dia gara-gara beda agama mungkin, atau beda ras, beda suku. Bukan kayak gitu teman Pro 2. Tapi lebih bijak untuk membedakan nih, apakah dia membawa pengaruh buruk untuk kita atau membawa kita pengaruh yang lebih baik teman Pro 2. Kan enak tuh kalau misalnya kita temenan sama orang-orang yang fokus sama masa depan, mencari prestasi, membuat prestasi. Jadi kayak kita juga ikutan ketularan gitu. Kayak okay, kita jadi pengen jadi lebih baik. Nah, kayak gitu teman Pro 2. Padahal kenyataannya teman Pro 2, narkoba tuh gak benar-benar bisa dipakai yang kayak cuman sekali doang kok. Wah, banyak nih kasus yang menunjukkan bahwa penggunaan pertama tuh justru menjadi pintu masuk ke masalah yang lebih besar. Wah, ini beneran penyelewengan banget nih. Kita tuh sering banget mendengar istilah nyabu. Wah. Tapi nyabu di sini bukan nyarap bubur ya. Ini adalah menggunakan obat-obat terlarang ataupun zat berbahaya lainnya yang mungkin terdengar kayak bahasa pergaulan biasa, tapi wah ini dampaknya luar biasa teman Pro 2. Ini benar-benar dampaknya buruk sekali. Narkoba tuh bisa merusak kesehatan fisik, mengganggu kesehatan mental, bahkan menurunkan prestasi belajar, menghancurkan hubungan keluarga dan juga orang-orang terdekat. Yang lebih bahaya lagi, narkoba tuh sering datang dengan kemasan yang mungkin tidak apa ya, yang terlihatnya menarik, ditawarkan oleh orang-orang yang dikenal kita, orang-orang terpercaya kita mungkin ya. Karena itu penting banget buat kita untuk punya keberanian mengatakan tidak, say no to narkoba. Kalau misalnya ada orang yang ini nih cobain, cobain permen, cobain ini rasanya enak, wah kamu jangan termakan iklan teman Pro 2, jangan termakan janji-janji palsu, janji-janji manis yang langsung okay, aku mau cobain deh sekali aja. Oh tidak bisa teman Pro 2, ini benar-benar pintu masuk hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi teman Pro 2, masa muda itu adalah waktunya kamu mengejar mimpi, membangun prestasi, dan mencari pengalaman positif.

tahu jawabannya sekarang juga nih sampai jam 10 kita di Toserba melalui 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. So, masih akan kembali lagi, kita bakal ngebahas dan kulik lebih dalam seputar narkoba. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Deka, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Welcome. Alright, it was Open Arms by Suza, teman Pro 2, and welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrolin seputar penyalahgunaan narkoba di anak muda, teman Pro 2. Kalau ada satu hal yang kita perlu ingat nih, itu adalah bahwa narkoba itu ternyata nggak pernah menyelesaikan masalah. Kadang ada nih yang berpikir bahwa narkoba tuh bisa ngehilangin stres, melupakan masalah, atau bikin kita lebih percaya diri. Wah, itu tuh cuman fata morgana aja, teman Pro 2. Faktanya justru sebaliknya, masalah itu gak akan hilang, justru malah bertambah kalau kamu ikut-ikutan kayak gitu. Kalau lagi banyak tekanan, lagi sedih, atau lagi ngerasa sendirian, kamu bisa cari pelarian yang sehat. Misalnya nih, kamu bisa cerita ke teman yang kamu percaya, ngobrol sama keluarga, berolahraga, mendengarkan musik, terus kamu juga bisa menekuni hobi, atau cari bantuan profesional jika itu diperlukan. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin punya sahabat atau lingkungan pergaulan yang mulai nih ada tanda-tanda nih mengarah ke hal-hal berbahaya, kamu jangan takut untuk menjaga jarak ataupun mengingatkan mereka. Teman yang baik tuh bukan yang ngajak ke arah yang salah, tapi yang saling menjaga. Ingat ya teman Pro 2, keren itu bukan karena kita berani ngecoba hal-hal kayak gitu. Karena keren itu ketika kita bisa menjaga diri, setting boundaries, terus kita punya tujuan hidup dan berani berkata tidak pada hal-hal yang merugikan kita. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya pesan untuk anak muda di Indonesia atau khususnya untuk kota Pontianak ya tentang bahaya narkoba, kira-kira kamu bakal nyampein apa nih? Boleh banget kirim pesan kamu sekarang juga melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang, kembali lagi sampai jam 10 siang nanti.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Wah, gak kerasa teman Pro 2, udah jam 9 lewat 56 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dan dengar kamu teman Pro 2. Karena nanti di jam 10 sampai jam 3 sore di Santai Siang, kamu bakal ditemenin sama Akil dan juga Krismi teman Pro 2. Kamu bisa bebas request-request lagu sampai jam 12 dan nanti seru-seruan bareng aja. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dan akan menjumpai kamu kembali besok di hari Jumat di malam hari ya teman Pro 2, dari jam 20 sampai jam 23.59. Salma akan menemani kamu. Dan thank you banget yang udah menemani Salma ikutan gabung. Thank you. Aku sebutin satu-satu tadi, ada Bang Tenny, ada Bang Rizal, ada Salsa, Ali, Bintang, terus ada Valentino, terus ada juga Bulan, terus ada juga Anissa, ada juga Zulia, dan masih banyak lagi. Thank you teman Pro 2, dan Salma pamit and see you. Bye-bye.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Balik lagi barengan sama Krismi. Ya, temunya di pagi hari ini, hari Kamis aja teman Pradua, 25 Juni 2026 ya. Kalau tadi barengan sama Salma teman Pradua. Nah, saat ini Krismi bakal menemani kamu nih dari jam 10

Facebook ada Rifki. Halo kak, halo. Aku mau minta puterin lagu dari Bernadia featuring Perunggu katanya. Judulnya Peluk Aku Sekarang. Waduh, minta peluk. Sepertinya kayak ada masalah nih. Boleh nih kamu cerita-cerita ya. Kalau misalnya kamu ada masalah, Rifki, tuangkan cerita kamu di WhatsApp-nya kita. Next lagi teman Pradua ada Ardi ya, mau minta-minta lagu dari Rizwan Fadila RN Boys dan juga Mahalini yang judulnya Seketika. Nextnya teman Pradua ada Wulan, mau minta-minta lagu dari It Gita featuring Hindia yang judulnya Masih Ada Cahaya. Itu dia sama berdua beberapa requestan yang udah masuk ya. Buat kamu yang pengen request lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung di WhatsApp-nya kita di 0811-570-1018 atau DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja aku puterin. Ini dia Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat,

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, tanpa peraduan langsung aja aku bacain beberapa requestan lagi yang udah masuk ya. Ada dari Dini, mau minta puterin lagu dari Hara yang judulnya Celah Hati. Lanjut lagi teman peradua, ada Puspa mau minta puterin lagu dari Keisha Lefronka yang judulnya Pelarian. Next teman peradua, ada Sri mau minta puterin lagu dari Salma Salsabil buat kamu yang merasa menjadi budak-budak korporat. Kayaknya ini lagu yang cocok nih teman peradua, apalagi kalau bukan hacun. Nah itu dia teman peradua, 3 requestan lagu yang masuk ya. Buat kamu yang pengen request juga lagu Indonesia maupun mancanegara, langsung aja bergabung pada Chris Me di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Tanpa menunggu berlama-lama teman peradua, langsung aja ini dia Hara Celah Hati.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
6: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
5: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
6: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung setiap buka puasa ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
5: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
6: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
5: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
6: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
5: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
6: Aman.

Balik lagi sama Pre 2 barengan sama Krismi. Dan aku mau bacain dulu teman Pre 2 beberapa requestan yang udah masuk ya teman Pre 2. Ada dari Dina, mau minta puterin lagu dari Traffic Jam yang judulnya Semestaku. Lanjut lagi teman Pre 2, ada Ani, mau minta puterin lagu dari Koldiak yang judulnya Dia. Nextnya ada Mas Theo, teman Pro 2 dari Magelang, katanya mau request lagu Dunia Tipu-Tipu nih dari Yura Yunita. Itu dia teman Pro 2 requestan terakhir sebelum nanti kita masuk di request time mancanegara teman Pro 2 jam 11 ya. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih.

Jam 11.52, waktunya kita masuk ke request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja deh teman peradua bergabung ya di WhatsAppnya kita di 08115701018 atau DM di Instagram @peradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Putri, teman peradua mau minta puterin lagu dari Nona nih yang judulnya Rollerblade. Ada Eko juga, teman peradua mau minta puterin lagu dari Four of Spades yang judulnya Come Inside of My Heart. Nextnya ada dari Nurul, mau minta puterin lagu dari Dua Lipa yang judulnya Levitating. Itu dia teman-teman, 3 lagu mancanegara yang masuk ya. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara yang lainnya, langsung aja teman-teman bergabung bareng Chris nih di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Gimana teman-teman, udah siap belum nih untuk mendengarkan lagu Nona? Ini dia Rollerblade.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api,

membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi sama Pro 2 di Request Time Mancanegara. Dan masih barengan sama Krismi nih ya. Masih mau bacain beberapa requestan yang masuk dari kamu nih teman Pro 2. Ada Zila teman Pro 2 mau muter-muterin lagu dari Bruno Mars yang judulnya Talking to the Moon. Ada Bia juga teman Pro 2 yang mau muter-muterin lagu dari Taylor Swift nih yang judulnya The Fate of Ophelia. Ada Ria teman Pro 2 mau muter-muterin lagu dari Olivia Rodrigo yang judulnya The Cure. Dan aku juga mau informasiin teman Pro 2 bahwa hari ini azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya ya, Kamis 25 Juni 2026 akan dikumandangkan pada jam 11:49. Sobat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, pastinya setelah ini bakal ada Akil juga yang menemani kamu ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu teman Pro 2 lagu requestan kamu, ada Talking to the Moon dari Bruno Mars.

0: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.
1: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
0: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Woi,

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Welcome back teman Pro 2, masih nemenin kamu di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman Pro 2. Apa kabarnya kamu hari ini, teman Pro 2? Kalau kamu hari ini ngerasa panas banget, ya sama kayaknya ya. Semua orang ngerasain panas, tapi biasanya kalau panas gini tuh mau hujan. Bener gak sih teman Pro 2? Menurut kamu biasanya kalau panas tuh mau hujan apa enggak sih? Sepengalaman gitu ya. Nah kalau misalnya kamu ngomongin soal jam 12 sampai jam 1 siang ini di Pro 2 FM, pastinya kita bakal ngomongin seputar UMKM ya. Dan ini yang akan aku bahas kali ini adalah UMKM yang bisa mendunia. Jadi siapa sih yang bilang kalau usaha kecil itu cuma bisa dikenal di lingkungan sekitar aja. Nah, kali ini nih, atau saat ini, banyak banget UMKM Indonesia yang produknya tuh udah nembus ke pasar internasional. Kuncinya bukan cuma modal besar aja, teman Pro 2, tapi kualitas produk, konsistensi, dan juga kemampuan manfaat teknologi digital ini juga memanfaatkannya lebih baik dan juga dengan cukup kreatif ya teman Pro 2. Jadi bisa mendunia. Contohnya nih kayak kopi lokal dari berbagai daerah Indonesia yang bisa dinikmati di berbagai negara sekarang. Kamu ngerasa gak sih kalau ternyata kalau kamu keluar negeri ataupun kalau misalnya gak tahu, pasti udah tahu dong infonya kayak beberapa kopi kita tuh udah bisa dinikmati di beberapa daerah terutama negara tetangga gitu. Oke deh, teman Pro 2, nanti aku masih bakal nemenin kamu lagi sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 FM 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Adin Halif 92 hadir dengan 2001 kali lagu barunya ini. Emang enak banget didengerin ya, buat kamu yang memang baru dengerin kayaknya seenak itu kan. Jadi lagunya Adin Halif tuh emang enak-enak banget gitu ya. Masuk ke Arena Loader aja teman Pro2 dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Informasi pertama hadir dari teman Pro2 buat kamu dari nri.co.id, di mana Brazil ini memastikan dirinya sebagai juara grup C Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Skotlandia 3-0 pada hari Kamis 25 Juni hari ini teman Pro2 ya. Dan Maroko juga turut melaju ke babak 32 besar setelah memang menang dramatis 4-2 bersama dengan Haiti di laga terakhir grup. Hasil ini membuat Brazil dan juga Maroko sama-sama mengoleksi 7 poin, namun tim Samba berhak finish di puncak klasemen karena unggul selisih gol teman Pro2. Dan Brazil ini tampil dominan saat menghadapi Skotlandia sejak menit awal pertandingan, dan tekanan tinggi mereka ini memaksa lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan. Vinicius Junior juga membuka keunggulan Brazil pada menit ke-7, dan penyerang Real Madrid ini juga kemudian mencetak gol keduanya menjelang turun minum mulai melalui sundulan memanfaatkan umpan dari Bruno Guimarães teman Pro2. Unggul 2 gol membuat Brazil tampil lebih tenang di babak kedua, dan Matheus Cunha ini juga melengkapi kemenangan lewat gol ketiga pada menit ke-60. Dan pelatih Carlo ini juga menurunkan Neymar di menit ke-75 teman Pro2. Penyerang berpengalaman ini juga menjalani penampilan pertamanya di Piala Dunia tahun ini teman Pro2. Alhasil di klasemen akhir grup C ini, Brazil mendapatkan 7 poin, Maroko 7 poin, Skotlandia 3 poin, dan Haiti 0 poin. Brazil dan juga Maroko berhak melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu, Skotlandia dan juga Haiti harus mengakhiri perjalanan mereka pada fase grup ini, teman Pro2. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia.

0: kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

dari Lomba Sihir Teman Pro 2 hadir dan mendengar kamu di siang hari ini. Teman Pro 2 bikin semangat gak sih buat kamu udah panas dengar lagunya semangat makin on fire. Oke, Teman Pro 2 lanjut lagi dari informasi kali ini masih dari laman rni.co.id. Tim Nasional Meksiko yang sukses untuk menutup laga pamungkas di grup A Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita bahas grup C Teman Pro 2, kalau kali ini kita bakal bahas grup A. Buat kamu yang lagi simak Teman Pro 2, ini bermain di hadapan publik sendiri di Mexico City Stadium pada hari Kamis pagi tadi pagi tadi hari Teman Pro 2 ya. Jadi Teman Pro 2, tim berjuluk L3 ini menggulung perlawanan Republik Ceko dengan skor meyakinkan yaitu 3-0. Hasil ini memastikan Meksiko melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup A dengan torehan sempurna Teman Pro 2, yaitu 9 poin dari 3 pertandingan. Sebaliknya, kekalahan menyakitkan ini membuat Republik Ceko harus angkat koper lebih awal dari turnamen setelah terbenam di dasar klasemen dengan hanya mengemas 1 poin aja. Dan sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas pertandingan langsung berjalan tinggi dan Republik Ceko ini juga mengusung misi wajib menang demi menjaga asa lolos Teman Pro 2. Dan ini mencoba tampil agresif dan peluang sempat tercipta melalui aksi Denis pada menit ke-8. Namun sepekannya masih menyamping tipis di sisi gawang Meksiko. Jadi Meksiko ini juga melakukan beberapa rotasi pemain yang juga gak kalah diem. Melalui skema formasi 4-3-3, anak asuh Javier ini mencoba membongkar rapatnya lini belakang Ceko yang menumpuk 5 back. Di menit ke-39, bek kanan Josh ini melepaskan tembakan jarak dekat, tetapi kiper Ceko mampu dan tampil gemilang ini mampu mematahkan peluang tersebut. Hingga turun minum Teman Pro 2, skor ini 0-0 tetap bertahan. Dan memasuki di paruh kedua, jalannya pertandingan ini berubah total. Meksiko meningkatkan kreativitas serangan dan juga sukses memecah kebuntuan di menit ke-55. Dan bek kiri ini juga melakukan penetrasi luar biasa Teman Pro 2 dari lini tengah di mana melewati kawalan pemain Ceko yang sebelum melepaskan tembakan mendatar yang bersarang rendah di pojok gawang Kovar Teman Pro 2. Dan ini mulai berubah skornya jadi 1-0, keunggulan untuk tuan rumah. Dan pesta gol tuan rumah ini akhirnya ditutup pada masa injury time, yaitu 90 plus 4 menit. Pemain pengganti Alvaro Fidalgo berhasil memaksimalkan umpan matang dari sisi kiri pertahanan Ceko untuk mencetak gol ketiga bagi El Trio. Skor akhir 3-0 mengunci kemenangan mutlak bagi Meksiko Teman Pro 2. Udah mulai merapat ya, 32 besar kita bakal ketahui juga Teman Pro 2, dan kita juga mulai makin semangat ya nonton yang tadinya kayaknya masih banyak laganya mulai persempit. Nah, kalau kamu sendiri Teman Pro 2 kira-kira di Piala Dunia tahun ini dukung negara mana tuh? Oke, Teman Pro 2, nanti bakal ada informasi lain di ruang dengar kamu, masih di Arena 0 Derajat. Informasi seputar olahraga baik tanah air maupun mancanegara masih hadir sampai jam 2 siang nanti. Masih bersama Akil di Pro 2 FM 101,8. Dan kalau kamu pengen dengerin kita lewat era digital, boleh banget langsung aja kamu download aplikasinya melalui App Store atau Google Play, Teman Pro 2 ya, Play Store. Jadi kamu tinggal download aja era digital dan kamu bisa dengerin situ, cari Pontianak, cari produknya juga. Nah, buat kamu yang dengerin lewat komputer ataupun PC, itu juga bisa ya, atau laptop Teman Pro 2 ya, kamu bisa juga dengerin lewat web streaming kita di rri.co.id, dan ada streaming di situ, klik aja, pilih Pontianak, pilih Pro 1, Pro 2, atau Pro 4. Dan kalau kamu misalnya dengerin di radio juga bisa banget ya, di 101,8 MHz Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih bersama Akil Teman Pro 2 dengan lagunya Madison Breer dengan Bittersweet. Kayak hubungan siapa nih kayak gini nih.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

Supernatural Tom Brodo dari Ariana Grande buat kamu di siang hari yang bikin kamu semangat ya, yang memang kamu mungkin lagi di jalan nih kali ini, atau kamu mungkin lagi dengerin Pro 2 FM sambil lagi di rumah gitu ya. Informasi yang bakal hadir di ruang dengan kamu dari jam 1 sampai jam 2 siang ini ngomongin seputar olahraga Tom Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas seputar sepak bola, dan kali ini kita bakal bahas seputar olahraga lain, di mana ada sebanyak 344 petinju dari 26 negara tampil ASEAN Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026. Tercatat 433 atlet dan juga 205 official udah mendaftar nih Tom Pro 2. Dan ini juga siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan di Jakarta tanggal 3 sampai tanggal 16 Juli 2026. Sekjen Perbati Hengki Sitata Silatang ini Tom Pro 2 mengatakan bahwa event internasional perdana ini adalah bukti tingkat kepercayaan terhadap Perbati yang cukup besar. Hal ini karena prestasi pesertanya juga membludak, dan ini tuh di luar dari dugaan Tom Pro 2. Keberadaan ASEAN Boxing U19 dan juga U23 tahun ini di Indonesia ini menjadi bukti Perbati telah memenuhi Permenpora nomor 8 tahun 2026, dan dengan dasar tersebut menjadi semangat manajer kompetisi Muhammad Arisa Putra Pohan yang menyatakan persiapan sudah 90%. Perbati juga ini siap menyukseskan pelaksanaan kejuaraan demi nama baik dan juga pembinaan kedepannya. Ketua Umum Perbati Raizul Ham juga melaporkan rencana penyelenggaraan kepada Menpora Erick Thohir pada Senin 23 Juni lalu Tom Pro 2. Dan Menpora Erick juga menyambut baik ya program pembinaan usia dini Perbati yang sejalan dengan program pembinaan dan juga penguatan pelatnas ke depan. Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang menjalani pelatnas di HS Boxing Ciseeng Bogor sejak Maret lalu, dan ini juga pelatihnya menyampaikan juga bahwa performa tinju Indonesia, para petinjunya ini udah menjalani TC di Vietnam cukup bagus dan juga udah siap tempur. Husni juga menegaskan Perbati tidak membebankan target medali dan petinju hanya diminta menampilkan yang terbaik aja ya. Dan kejuaraan ini juga menjadi ajang pembinaan usia dini yang penting bagi perkembangan tinju di Indonesia. ASEAN Boxing U19 dan juga U23 2026 diikuti oleh negara-negara dari seluruh Asia, dan Indonesia ini berharap dapat meraih hasil yang maksimal di kejuaraan internasional. Ya, Tom Pro 2, sebagai kita yang cinta tanah air wajib mendoakan ya supaya atlet-atlet kita bisa menampilkan performa yang baik dan juga mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita juga Tom Pro 2. Oke deh, nanti bakal hadir lagi di ruang dengar kamu masih seputar olahraga Tom Pro 2. Satu informasi terakhir nanti sebelum di jam 2 nanti kita bakal juga masuk ya di up to date, di mana kamu bakal dapat informasi seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Kalau ini olahraga, kalau nanti di jam 2 kita bakal bahas seputar hiburan. Dunia hiburan seperti apa yang update? Sabar ya di jam 2 nanti. So, buat kamu yang lagi di jalan, spesial buat kamu banget nih yang lagi di jalan nih. Ada lagu Tulus yang pas banget. Ini semacam lagu perpisahan juga, dan intinya buat kamu yang lagi di jalan pas banget ya dengan lagu ini.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Teman Pro 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
4: Oh no!
3: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Oke, welcome back to Ngobrol 2. Kita ngomongin seputar olahraga masih dari rri.co.id, di mana ada berita berikutnya tentang Ngobrol 2 dari Pelita Jaya Basketball Jakarta yang meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026, di mana mereka mengalahkan Borgor Hornbeast dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor pada hari Rabu kemarin. Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5. Tim asuhan David Singleton ini semakin dekat dengan gelar juara teman peradua ya. Jadi Pelita Jaya ini langsung tampil agresif sejak awal pertandingan berlangsung, dan mereka ini mampu mengendalikan tempo serta menekan serangan lawan. Pertahanan disiplin membuat Hornbills kesulitan menembus area pain lawan, dan Pelita Jaya juga kemudian membuka jarak hingga 2 digit angka. Tim tamu penutup babak pertama dengan keunggulan 42-8, dan momentum ini menjadi modal penting untuk menjaga dominasi. Memasuki paruh kedua, Pelita Jaya ini tampil konsisten dan Hornbills ini gak mampu lagi memangkas selisih angka secara signifikan. Darius Monten menjadi pencetak poin terbanyak bagi Pelita Jaya dengan angka 22, dan Perrin Buford ini menorehkan triple double 17 poin, 11 rebound dan juga 10 asis. Jeff ini juga ikut menyumbang double-double melalui 11 poin dan juga 11 rebound. Andakara Parastawa Diaksa menambahkan 13 poin, dan secara statistik Pelita Jaya ini mencetak 24 poin dari paint area, dan mereka juga menghasilkan 13 second change points sama Pro 2. For your information, teman Pro 2, ternyata Pelita Jaya ini juga memanfaatkan 9 turnover lawan menjadi 14 poin tambahan, dan perbaikan juga terlihat ya dari hanya 7 turnover sepanjang laga. Dan sebaliknya, Hornbills ini juga mengalami masalah pelanggaran pada pertandingan. Jadi Travian Thibodeaux ini keluar setelah melakukan 5 pelanggaran. Stephen Branch ini menjadi penyumbang angka tertinggi Hornbills dengan 23 poin, dan Caleb mencatat 13 poin dan juga 13 rebound. Game 4 akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor. Pelita Jaya juga hanya membutuhkan 1 kemenangan tambahan untuk dapat memastikan gelar juara Taman Pro 2. Dan informasi ini menjadi penutup informasi buat kamu di Arena 0 Derajat. Tapi jangan khawatir, karena informasi seputar olahraga ini hadir setiap hari Taman Pro 2 dari jam 1 sampai jam 2 siang. So tetap stay tune terus, dan aku juga bakal masih temenin kamu di jam 2 sampai jam 3. Kita bakal bahas seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Jangan kemana-mana ya, aku bakal puterin juga lagu yang bikin kamu semangat. Nggak ada yang kita galau siang-siang bareng-bareng teman Pro 2. Ada Ajis Hendra dengan Somebody's Pleaser.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Oh, kita berdua back ya. Lagu zaman Paul ini enak banget didengerin, apalagi suasananya tuh nuansa-nuansa waktu zaman sinetron enggak sih teman berdua?
1: Kuungkapkan semua.
0: Oke, kita lupakan dari nyaman Paul teman berdua, kita bakal beralih ke informasi yang hadir buat kamu simak dari masih dari lansir dari laman rri.co.id. ada penyanyi dan juga penulis lagu Bernadia yang resmi merilis album penuh keduanya, yaitu bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu 24 Juni kemarin tempro 2. Jadi album ini tuh dirilis melalui Juni Records, tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Jadi album ini tuh menjadi karya solo terbarunya Bernadia setelah sukses dalam album debut pertamanya yaitu Sialnya Hidup Harus Bertahan dan Harus Berjalan Juga tempro 2. Jadi album ini tuh melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan juga membawanya meraih 3 penghargaan AMI Awards 2024. Oke, next aku bakal puterin buat kamu teman pro 2 lagu dari Bernadia featuring dengan Perunggu. Ini juga masuknya lagu baru ya teman pro 2.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Paling ingat kamu teman produser dari Gea Indrawari. Kalau ingat lagu ini, dengerin Sapin tuh rasanya enggak sah banget kalau ngikut nangis, enggak sah juga kalau kita enggak ikut bermuhasabah diri. Iya enggak sih teman produser? Iya. Oke deh, next aku bakal ngasih informasi buat kamu juga masih dari dunia hiburan, di mana ada film drama keluarga Tanah Runtu yang dijadwalkan tayang di bioskop pada mulai hari ini tanggal 25 Juni 2026 dan film ini tuh mengangkat kisah kemanusiaan di tengah konflik yang melanda daerah di Poso Sulawesi Tengah, teman pro 2. Dan film ini tuh diproduseri oleh Denny Siregar melalui Denny Siregar Production. Sementara itu Rudy Sujarwo dipercaya sebagai sutradara film dalam filmnya Tanah Runtuh kali ini. Dan naskah film ini ditulis oleh Oka Aurora. Ceritanya tuh menghadirkan perjalanan penuh harapan dan kehilangan, dan juga ada cerita tentang kasih sayang keluarga. Kisah ini berpusat pada Ringo dan juga Kai, dua kakak beradik yang saling menjaga. Dan Ringo ini merupakan anak penyandang Down Syndrome yang memiliki hati penuh ketulusan, teman-teman dua. Kehidupan mereka berubah ketika kerusuhan besar terjadi di Poso. Dalam kekacauan ini, keduanya terpisah dari sang ibu, yaitu Emmy, di mana Emmy ini diperankan oleh Sigi Wimala yang menjadi sosok penting dalam sebuah cerita Tanah Runtuh ini, teman pro 2. Jadi buat kamu yang belum tahu, jadi kehilangannya ini tuh membuat Ringo dan juga Kai berjuang mencari keberadaannya. Meski masih kecil, Kai gak pantang menyerah menghadapi kesulitan, dan ia terus menemani Ringo menyusuri berbagai tempat yang belum aman. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Idam, anggota kepolisian yang diperankan oleh Vino Gebastian, dan Idam ini memilih mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah konflik berkepanjangan. Melihat kondisi kedua anak ini, Idam memutuskan untuk membantu pencarian sang ibu. Mereka juga kemudian bersama-sama menghadapi berbagai rintangan dan juga ancaman, dan perjalanan itu tuh mempererat hubungan antara Idam, Ringo dan juga Kai, teman pro 2. Mereka saling menguatkan saat menghadapi ketidakpastian dan rasa kehilangan. Film ini juga dibintangi oleh Rido Khalik, Yowan, ada juga Jenda Munte, dan hadir pula Tubagus Ali, Agnes Naomi, Jerry Lukumahua, serta juga ada Royhan Hidayat, dan ada juga Tike Priyatnakusuma, Umar, dan Luna Allegra yang turut memperkuat jajaran pemain. Dan for your information nih teman-teman dua, bahwa Tanah Runtuh ini menghadirkan kisah yang mengharukan tentang keluarga, harapan dan juga kemanusiaan, yang tentunya bisa bikin kamu ikut dalam suasana masa pencarian sang ibu ini. Jadi kayaknya kamu tuh ikut larut gitu ya, menjadi sebagai Ringo dan juga Kai dalam film tersebut. Aduh, makin penasaran teman-teman dua ya. Buat kamu yang lagi liburan, kayaknya pas banget buat nonton film ini, dijadikan playlistnya kamu supaya oke deh nonton ini deh, buat dibikin ini juga bisa teman-teman dua ya. Oke teman-teman dua ya, lagu Die For You dari Calum Scott ini nanti bakal hadir di ulang dengan kamu, menutup perjumpaan aku bareng kamu juga. Dan informasi Tanah Runtuh juga menjadi informasi terakhir di ruang dengar kamu pada hari ini, hari Kamis, teman pro 2, 25 Juni 2026. Next bakal ada Dipa yang bakal hadir nemenin kamu teman pro 2 dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti di Sore Ceria. Santai siang, Akil pamit teman pro 2 ya. So thank you banget buat kamu yang tadi udah request bareng sama Krismi juga di Request Time Indonesia, request sama mancanegara, ada banyak banget yang udah request. Thank you so much. Jangan lupa sama request di Pro 2 FM, kamu bisa langsung WhatsApp aja ataupun langsung juga DM ke Instagram kita @pro2pnk. So thank you and bye bye. Day For You hadir buat kamu kalau dari Clown Scott, supaya kamu semangat di sore hari ini ya, menjelang weekend sama Pro 2 belum sih. Pokoknya nah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin tadi ya. Dan hati-hati di jalan juga, dan selamat mendengarkan Die For You.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Ini spesial hari ini di edisi tanggal 25 Juni 2026 ya. Kamu bakalan ditemenin sama Dipa sampai jam 8 malam nanti. Dan nanti jam 4 bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi bersama narasumber yang akan hadir juga di studio kita. Nah, buat kamu yang punya informasi sekitaran kamu, lalu lintas, cuaca atau apapun hal-hal menarik yang pengen di-share di Pro 2 di sore hari ini, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, Dipa puterin dulu beberapa lagu ya buat menemani kamu di sore hari ini, dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2. Sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat

Komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Samantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Niza Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

tahun kedua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
3: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
2: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
4: Oh no.
2: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
3: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
2: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
3: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di sore ceria nih teman Pro 2. Dan sekarang di jam 4 kita udah sampai di program Ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Nah, yang pastinya buat teman-teman Pro 2 yang udah follow media sosialnya kita pasti tahu nih, sore hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan sudah datang juga di studio kita di hari ini nih teman-teman Pro 2. Langsung aja kita ajakin kenalan ya di sore hari ini. Silakan abang dan kakak perkenalkan diri kalian. Wih, siapa duluan nih?
1: Sebelum kami memperkenalkan diri, izinkan kami membacakan pantun sebentar ya, boleh nggak?
0: Boleh banget, silakan.
1: Pergi berlayar ke Sungai Kapuas, singgah sebentar membeli rotan.
2: Selamat datang para pendengar yang cerdas, mari berbincang penuh wawasan.
0: Wih, keren. Ada Bang
3: saya Aldo.
0: Ada Bang Aldo dan juga
1: saya Citra Lestari, bisa dipanggil Tari aja.
0: Oke, ada Bang Aldo dan juga Kak Tari nih ya, sebagai duta bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Wih. Nih, gimana kabar Bang Aldo dan juga Kak Tari hari ini?
3: Kabarnya puji Tuhan baik ya, dan senang sekali hari ini karena bisa diberikan kesempatan siniar langsung bersama dengan RRI Pro 2 Pontianak.
0: Wih, alhamdulillah, keren. Kalau Kak Tari gimana kabarnya Kak Tari?
1: Alhamdulillah saya hari ini sangat baik dan sedikit gugup karena ini pertama kalinya saya mengikuti hal seperti ini, jadi cukup excited hari ini.
0: Wih, first time banget nih. Ya, kalau Bang Aldo udah pernah siaran di Pro 2?
3: Sudah pernah sebelumnya.
0: Oh, Bang Aldo udah pernah. Kak Tari yang baru pertama kali ini ya. Santai aja. Santai aja kita ngobrolnya ya di sore hari ini. Kesibukan Bang Aldo sama Kak Tari belakangan ini apa aja sih? Apakah fokus di duta bahasa atau ada kegiatan lain barangkali?
3: Oke. Nah, sebelumnya selain kesibukan bersama dengan teman-teman di duta bahasa, aku juga baru saja menyelesaikan pendidikanku di Pendidikan Matematika Universitas Tanjung Pura, Bang.
0: Wih, baru aja kelar nih?
3: Iya, baru kelar.
0: Oke, baru kelar. Berarti tinggal nunggu wisuda?
3: Iya.
0: Wih, selamat ya. Oke, berarti baru aja menyelesaikan perkuliahan, tinggal nunggu wisuda. Selain itu, apakah ada ngambil-ngambil kerjaan lain gitu?
3: Untuk sekarang masih belum sih. Paling untuk kesibukan lainnya, bikin konten kalau ada.
0: Oke,
3: endorse atau apa gitu.
0: Oh, ngonten ngambil juga. Wih, boleh nih.
1: Spill dong IG-nya.
0: Oh iya, boleh. Nanti okay. Kita spill IG-nya yeah, ya, Bang Aldo ya. Nah, kalau Kak Tari kesibukannya apa aja nih?
1: Berbanding terbalik sama Bang Aldo, saya adalah mahasiswa baru tahun ini fresh banget, tahun 2026 di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Jadi baru banget mau masuk tahun ini.
0: Oh, nah, baru mau masuk. Yeah. Wih, yang satu mau kelar, yang satu baru mulai ini berarti ya. Tapi kenapa memilih jurusan hukum ya?
1: Kebetulan saya tuh cukup tertarik dengan yang berkaitan dengan hukum gitu, karena saya memiliki cita-cita ingin menjadi jaksa di masa depan.
0: Oke. Kenapa tertarik pengen menjadi jaksa nih?
1: Karena saya melihat, gak tau ya kayak jelasin gimana, kayak saya melihat, ketika melihat orang lain menjadi jaksa, ada keinginan dalam diri saya, saya ingin seperti dia juga gitu. Karena menurut saya, di mata saya itu jaksa tuh cukup keren ya, bukan cukup tapi sangat keren sekali gitu.
0: Oh, oke. Okay. Emang udah jadi cita-citanya yeah. Kak Tari pengen jadi jaksa berarti ya. Kalau Bang Aldo, cita-citanya pengen jadi apa sih by the way?
3: Oke, untuk cita-citanya itu sebenarnya pengen jadi dokter hewan.
0: Oh, dokter hewan? Yeah. Tapi maksudnya ini matematika?
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Nah, karena mungkin bukan rezekinya di sana, jadi ternyata Tuhan menakdirkan untuk ke pendidikan matematika sebagai calon guru.
0: Wih, keren. Calon pendidik penerus bangsa, ya kan? Tapi kenapa tertarik dengan dokter hewan, Bang Aldo? Emang sayang binatang kah? Atau apa nih?
3: Ya, salah satunya emang sayang sama binatang dan juga karena saya berasal dari kampung ya Bang. Jadi ngelihat kalau misalnya ada hewan yang sakit atau apa gitu, kita susah buat ngobatin atau buat antar ke rumah sakit hewan gitu. Nah, jadi karena kesedihan yang mendalam dari hal itu,
0: karena keterbatasan aduh pengen.

0: landak.
1: Oh dari landak ya. Dan dari ketapang ya. Bang Aldo sama Kak Tari ini sebelumnya apakah udah pernah ikut duta-duta juga atau ini first time banget nih mengikuti duta bahasa dan kebetulan terpilih gitu?
2: Oke, kebetulan saya sudah memiliki pengalaman sebelumnya di tahun 2024 saya adalah runner up duta genre Kabupaten Ketapang tahun 2024.
1: Wih, keren.
2: Lalu di tahun 2025 saya adalah duta baca Kabupaten Ketapang tahun 2025 dan di tahun 2026 saya adalah duta bahasa persahabatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
1: Banyak berarti sepak terjang beliau nih.
2: Lumayan loh.
1: Produktif dan berprestasi berarti Kak Tari ini. Keren. Kalau Bang Aldo gimana?
3: Wah. Kalau saya sebenarnya dimulai dari tahun 2023. Jadi pertama kali saya ikut itu duta HIV AIDS Provinsi Kalimantan Barat, Bang.
1: Oke, duta HIV.
3: Iya, nah saat itu jadi 10 besar dan juga sebagai pemenang kategori sosial inspirator. Nah, lalu setelah itu saya mencoba lagi dan ternyata saya juara 1 di Bujang Dara Nek Dango saat itu tahun 2023.
1: Keren.
3: Nah, lalu setelah itu juga saya menjadi Mister Kalimantan Barat tahun 2023 dan menjadi perwakilan Kalimantan Barat di ajang nasional Mister dan Miss Grand Tourism Indonesia tahun 2024.
1: Wih, banyak banget berarti pengalaman kalian berdua ya.
2: Cukup lah.
1: Tapi masuk ke duta bahasa gini ada yang membedakan gak sih? Maksudnya ada something new gak sih yang dibandingkan dengan duta-duta sebelumnya gitu?
2: Kalau untuk saya ya, karena ini tuh adalah duta pertama saya di skala provinsi. Karena dua sebelumnya adalah skala kabupaten. Jadi pressure yang di provinsi ini lebih besar dari yang saya bayangkan.
1: Gitu. Iya.
2: Jujur, saya memiliki sedikit insecurity karena saya adalah yang paling muda di antara teman-teman lain.
1: Gitu. Tapi justru dari yang paling muda itu dan bisa masuk ke dalam lingkaran duta bahasa Kalimantan Barat itu suatu prestasi yang sangat membanggakan ya kan. Paling muda. Terus
2: itulah saya kayak oh ternyata saya bisa kok seperti yang lain gitu kan, melihat teman-teman yang contoh aja Mang Aldo luar biasa sekali bukan prestasinya. Terus saya kayak oh ternyata saya juga bisa loh seperti mereka. Dan juga mereka yang ada di duta bahasa itu sangat-sangat menginspirasi saya untuk lebih maju lagi, untuk percaya diri sama diri saya sendiri kalau saya itu bisa kok. Itu pasti bisa.
1: Iya, malah bisa jadi inspirasi buat apa ya, buat teman-teman yang lain tuh menginspirasi kamu dan kamu menginspirasi orang-orang lain juga gitu ya. Kalau Bang Aldo gimana Bang Aldo?
3: Kalau dari pengalaman saya ya.
1: Dari yang sebelum-sebelumnya dengan duta bahasa.
3: Sebenarnya tentunya pasti ada perbedaan karena di duta bahasa kita memang fokusnya lebih ke trigatra bangun bahasa, lalu juga ada literasi dan semacam itulah. Jadi tentunya perbedaan itu benar-benar signifikan ya dari ajang-ajang yang sebelumnya. Apalagi untuk sekelas duta bahasa itu proses seleksinya itu ada panjang sekali Bang. Ada banyak tahapan. Nah, dan itu sebenarnya lumayan membuat kita agak terkejut lah itu.
1: Okay.
3: Dengan tahapannya. Karena untuk ajang provinsi aja sebanyak itu ternyata. Tapi puji Tuhannya udah bisa sampai di
1: sampai sejauh ini ya.
3: Jadi
1: keren.
3: Seru lah.
1: Jadi pengalaman yang paling pengalaman yang enggak terlupakan lah mengikuti duta bahasa Provinsi Kalimantan Barat ini. Dan mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kalian ke jenjang yang lebih naik lagi gitu kan, level yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi udah ada rencana belum sih kira-kira apakah akan melanjutkan ya prestasinya selain dari duta bahasa? Udah ada tintingan-tintingan belum nih?
2: Tentu saja kita pasti akan terus berprestasi ke depannya.
1: Wajib ya.
2: Masih muda.
1: Benar.
2: Lagi masih muda, bantai aja terus gitu.
1: Hajar aja.
2: Jadi selain fokus ke duta bahasa, saya rencananya masih banyak rencana ke depannya, ikut lomba segala macam, coba ikut pengabdian, ikut volunteer. Sekarang saya akan mendaftar di pengabdian masyarakat. Rencananya seperti itu. Semoga saja saya keterima gitu.
1: Amin. Okay. Aldo?
3: Nah kalau untuk rencana ikut lomba-lomba lainnya sih untuk sejauh ini belum kepikiran lagi ya Bang.
1: Okay.
3: Karena memang ingin fokus dulu dengan duta bahasa bersama dengan teman-teman dan ya memaksimalkan wadah yang ada lah.
1: Oh, memaksimalkan yang ada dulu sekarang nih ya. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat pasti akan kalau ada tawaran yang lebih oke, gas aja ya Do ya.
3: Boleh.
1: Realistis

0: Info.
1: Tapi kalau ngomongin soal hobi nih guys, kalian berdua punya hobi gak sih? Atau
2: Saya tuh kalau ngomongin hobi tuh cukup bingung. Kenapa?
1: Kenapa?
2: Karena semuanya saya coba.
1: Jadi semuanya tanya, dicoba dan semuanya suka.
2: Alhamdulillah suka, cuman enggak jago. Tapi ditanya bisa, ya bisa.
1: Bisa gitu kan. Tapi kan kalau hobi ya doingnya for fun aja. Selagi kita fun menjalankannya, mau dibilang jago atau enggak, ya selagi kita senang, ajar aja gitu.
2: Selagi bermanfaat gitu.
1: Selagi bermanfaat. Gitu. Nah, dari semua hobi yang udah pernah kamu coba nih ya, atau kegiatan yang pernah kamu cobain nih tadi, yang paling aku senang banget nih ngelakuin ini, itu ada enggak?
2: Ada, yaitu dance. Aku sendiri tertarik banget sama dance gitu. Aku menaruh lebih banyak perhatian ke sini gitu. Kadang kayak random, misal aku pulang ke rumah capek, tapi di rumah aku masih bisa ngedance walaupun capek, karena aku suka ngelakuin hal tersebut.
1: Malah gitu. Jadi healing ya.
2: Jadi kayak capek di luar, tapi walaupun dance tuh capek ya, tapi
1: iya,
2: karena jadi healing, jadi kayak ya udah capeknya hilang aja.
1: Senang gitu. Aja gitu kan. Padahal dia suka ngedance ya tadi.
2: Iya, saya suka ngedance. Keren. Walaupun kayak agak gede gini ya.
1: Enggak lah. Proporsional kok, aman aja. Kalau Aldo kira-kira ada hobi enggak?
0: Hobinya sebenarnya lumayan banyak ya. Nah, iya, mungkin beberapa yang
1: top tire-nya deh, yang paling top tire-nya deh.
0: Yang pertama itu masak sih.
1: Wih, keren.
0: Boleh.
1: Suka masak berarti konten-kontennya berkaitan dengan kuliner-kuliner nih kayaknya nih.
0: Kalau konten enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
0: Nah, kalau masak itu emang dari kecil enggak tahu kenapa suka banget gitu. Masak kue atau masak-masakan tradisional segala macam itu dicobain semua gitu.
1: Apakah nanti akan mengikuti ajang lomba kontes memasak yang di TV-TV?
2: Ada kayaknya.
1: Iya kan. Ya kan waktu itu yang dari Pontianak juga ada kan ikut.
0: Iya, yang juara satu.
1: Yang juara satunya itu dari Pontianak. Respect buat kakaknya tuh, keren. Mana tahu nanti Aldo ngikut juga kan ya.
0: Amin.
2: Juara satu lagi.
1: Iya. Malah mau apa kayak mengharumkan nama Pontianak di medium yang berbeda gitu kan. Keren. Nah, nanti abis ini kita lanjut lagi nih teman-teman Pro 2. Kita ngobrolin seputaran kebinekaan dalam berbahasa. Nah, gimana sih caranya membangun cinta bahasa daerah kita dan membuat Bhinneka Tunggal Ika tuh jadi semakin erat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu kita break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau bisa DM ke Instagramnya @prodo_pnk, dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Prodo Pontianak. Kita rehat dulu sinak, nanti kita akan kembali lagi. So, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi bersama Aldo dan juga Tari ya. Tadi di segmen 1 kita udah cerita-cerita sih ya, profil dari teman-teman kita nih, dan teman-teman dari Duta Bahasa. Wih, keren banget, produktif banget, dan banyak hal-hal positif yang bisa kalian apa ya, bisa kalian contoh nih dari teman-teman kita di sore hari ini. Nah, ini ngobrolin di segmen kedua ya, tentang kebinekaan dan berbahasa itu tadi. Nah, menurut Aldo sama Tari ini ya, mengamati fenomena di zaman sekarang, kan kayaknya banyak banget yang tertarik mempelajari bahasa luar gitu kan, tapi dengan bahasa daerah sendiri mereka cenderung kayak ah nanti deh, ah abai, atau kayak kurang nih gitu. Nah, menurut dari Kak Tari dan juga Aldo sendiri nih ya, kenapa sih fenomena tersebut tuh sampai bisa terjadi sekarang? Dari siapa dulu? Dari Tari boleh, silakan. Okay.
1: Sebenarnya untuk fenomena itu adalah kita mengikuti kemajuan zaman ya. Zaman dimana kita tuh gampang banget ngakses semuanya lewat internet. Kalau kita lihat TikTok, FYP-nya pasti mostly bahasa Inggris, karena saya kayak gitu. Walaupun dia kreator Indonesia, biasanya ngomongnya bahasa Inggris gitu. Sebenarnya fenomena yang wajar di tengah era yang udah maju kayak sekarang, yang era udah modern, era digital. Tapi sebagai anak muda tentu saja kita tidak boleh melupakan identitas kita, terutama bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia kita mungkin kita pakai sehari-hari ya. Untuk bahasa daerah itu yang sering kali dilupakan, bahkan di Kalimantan Barat sendiri udah banyak bahasa yang punah. Sayangnya udah ada bahasa yang punah.
0: Iya, karena tidak ada regenerasinya.
1: Tidak ada penuturnya.
0: Karena
1: anak muda tuh biasa nganggap bahasa daerah tuh terdengar aneh, asing, dan kuno. Karena memang misalkan deh bahasa kayak orang Ketapang ya, Melayu Ketapang nih. Nah, ada orang tua di Ketapang tuh yang enggak ngajarin bahasa Ketapang, Melayu Ketapang. Jadi ngomong sehari-hari itu pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya itu tidak apa-apa karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi juga harus diajarkan kepada anak-anak untuk menggunakan bahasa daerahnya, karena
0: minimal tahu lah.
1: Iya, minimal tahu lah. Jadi kalau orang ngomong enggak
0: maksudnya
1: cerek sih, dia enggak tahu. Janganlah begitu. Jadi minimal, walaupun memang di rumahnya ngomong pakai bahasa Indonesia, ya enggak apa-apa gitu. Karena kita ya simply kita orang Indonesia.
0: Benar.
1: Gitu kan. Cuman ya diajarkanlah agar ketika dia ngomong sama orang lokal di tempat di Ketapang misalkan, dia ngerti, enggak yang tanya kayak jadi kalau misalnya dia enggak ngerti, berarti komunikasinya enggak jalan dong.
0: Iya.
1: Karena kunci komunikasi kan dua orang harus saling mengerti.
0: Saling mengerti, nah, saling paham dengan apa yang diobrolin kan.
1: Fenomena yang paling banyak terjadi itu adalah gen-gen alpha. Itu kadang tuh enggak tahu, jangankan bahasa daerah, bahasa Indonesia aja mereka jarang tahu.
0: Iya sih.
1: Karena diajarkan pakai bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Nah, itu yang sangat disayangkan. Harusnya mereka tuh mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga. Enggak cuma bahasa Inggris. Kita enggak kontra ya, enggak diajar bahasa sih,
0: kita wajib mempelajari.
1: Iya, kita wajib dong. Karena sesuai Duta Bahasa, Trigarta Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia,
2: lestarikan
1: bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita nggak kontra sama bahasa asing, tapi coba terapkanlah Trigarta Bangun Bahasa ini, terutama ke generasi-generasi muda kayak Gen Alpha, yang dimana dia kan tonggak kita di masa depan ya.
0: Iya, benar sih.
1: Jadi kalau misalnya Gen Alphanya nggak tahu bahasa Indonesia sama bahasa daerahnya, gimana dong? Gimana dia memperkenalkan identitasnya kepada orang luar gitu?
0: Iya.
1: Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah, mohon ajarkan
0: papa
1: anak-anaknya.
0: Papa muda, mama muda nih ya.
1: Mohon ajarkan anak-anaknya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Gak apa-apa gak ngomong bahasa daerah, yang penting tahu diajarkan cerek tuh apa sih.
0: Iya. Minimal tuh kalau ngedengar orang ngobrol pakai bahasa daerah, oh udah tahu nih,
1: paham. Gak mesti yang fasih banget, tapi yang penting jangan sampai bahasanya tuh punah.
0: Iya,
1: karena bahasa
0: sampai
1: kan identitas kita ya, kita tuh negara yang
0: kaya
1: keragaman banget ya.
0: Iya,
1: kaya banget, mulai dari suku, bahasa. Kita pulaunya, aduh, tiap daerah, jangankan pulau deh, Ketapang, Pontianak, bahasa Melayunya aja beda.
0: Beda.
1: Itu kan simpel, berarti kita tuh adalah negara yang sangat kaya. Jadi mohon dijagalah kekayaan itu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jangan sampai kita, ya sebenarnya boleh-boleh aja sih mempelajari bahasa asing. Ya wajib lah ya kita kan.
1: Karena kita udah era globalisasi.
0: Era global.
1: Kalau nggak bisa bahasa asing, lebih payah lagi.
0: Karena apa ya, juga bermanfaat tuh kalau dibahas mempelajari bahasa asing. Biasa kalau kita nyari kerja kan ada ditanya tuh mau menguasai bahasa apa aja gitu kan. Tapi untuk ke bahasa daerahnya itu tadi jangan sampai kekayaan kita tuh punah ya kan. Jadi enggak ada penerusnya gitu. Oke, keren banget ya Kak Tari ini untuk tanggapannya. Keren. Saya suka nih ngobrol berbobot kayak gini nih. Kalau dari Bang Aldo gimana Bang Aldo? Okay. Kenapa sampai terjadi fenomena anak-anak zaman sekarang tuh lebih tertarik kayak mempelajari bahasa asing dan kayak cenderung melupakan yang nggak terlalu care lah ya dengan bahasa daerahnya sendiri.
3: Oke, okay, mungkin kalau dari fenomena yang kita lihat sekarang ya Bang. Nah, kita itu masih menemui atau menemukan bahwa anak-anak generasi muda itu menganggap bahasa asing itu keren. Nah, okay. Jadi dengan mereka menguasai bahasa asing tadi, mereka ngerasa diri mereka keren. Tapi mereka melupakan jati diri mereka, identitas awal mereka. Nah, harusnya sebagai generasi muda kan kita juga bisa membuat bahasa daerah, bahasa Indonesia itu juga sama kerennya kayak bahasa asing gitu. Bahkan kita harus memperkenalkannya juga ke warga negara-negara lain.
0: Iya,
3: gitu.
0: Benar.
3: Jadi jangan sampai kita kalah saing lah gitu.
0: Iya benar, jangan sampai kalah saing ya.
1: Iya. Negara yang sangat kaya, bahasa kita tuh sangat indah.
3: Juga,
1: contoh, saya kasih contoh satu kata dalam bahasa Indonesia menurut saya itu indah banget. Kalian wajib merasa bahwa bahasa kalian juga keren, yaitu kata terima kasih. Terima kasih itu artinya kayak terima kasih kan artinya itu cinta gitu.
0: Iya,
1: terima kasih, dan bahkan ada yang membalas kembali kasih. Jadi itu kayak terdengar indah gitu. Teman-teman, bahasa Indonesia itu indah sekali teman-teman, jadi dipelajari bahasa daerah juga jangan dilupakan.
0: Aku nggak notice yang terima kasih kembali kasih.
1: Iya sih, ya kan? Jadi kayak terima kasih, kayak oh makasih atas apa yang telah Anda berikan. Iya, kembali kasih buat kamu atas apa yang telah kamu terima gitu.
0: Nah itu juga di zaman sekarang kan kita bisa apa ya, kayak magic word lah ya. Jangan lupakan terima kasih, tolong
1: dan
0: sama
1: maaf
0: ya kan. Kayak jangan diabaikan lah tiga itu.
1: Dasar banget itu,
0: basic
1: kalian wajib
0: ya
1: tahu itu.
0: Kalau kita mengabaikan tiga hal ini nih, takutnya banyak apa ya, miskomunikasi. Iya kan? Kayak nggak tahu terima kasih nih orang.
1: Iya kan? Orang minta maaf aja sulit gitu.
0: Iya. Ini orang nyuruh-nyuruh nih kan.
1: Tapi nggak tahu bilang makasih. Sering terjadi.
0: Soalnya
1: saya pernah ngalamin kayak mungkin saya nggak dengar atau gimana, tapi kayak dia minta tolong. Gini kayak ambilin dong pulpennya, nggak ada kata tolong tuh, kayak nyuruh kayak ambil dong pulpennya kayak.
0: Ayah, jatuh tapi jadi kayak bosi banget gitu ya.
1: Bilang, tolong ambilin pulpennya tuh kayak lebih lembut gitu.
0: Ya, atau kayak mau gitu. Boleh enggak tolong?
1: Nah,
0: ya, boleh enggak minta tolong, tolong ambilkan ini dong gitu kan.
1: Jadi kayak lebih enak didengar ya,
0: lebih manusiawi, dan kita juga iya sih.
1: Dia minta tolong gitu.
0: Ya kan, dia minta tolong udah. Beda ya, jadi kalau kayak nyuruh dan minta tolong tuh kan dua hal yang berbeda kan. Kalau nyuruh ya ngapain kita harus ikut suruhan dia gitu kan.
1: Bukan siapa-siapa.
0: Iya. Kalau ada feedbacknya oke gitu kan. Kalau nggak ada feedbacknya ngapain. Tapi kalau tolong ya kita as a human ya kan, sebagai manusia yang harus saling tolong menolong. Selagi kita punya kapasitas buat bantu, ya kita bantu. Tapi kalau masalah kebinekaan dan tentang bahasa juga nih, bahasa dan kebinekaan. Bineka itu kan berarti
1: beragam.
0: Terus juga bahasa kita beragam banget.
1: Banyak gitu. Banyak banget.
0: Gimana sih caranya supaya kita mungkin dengan teman-teman gitu, dengan bahasa yang beda-beda tapi masih bisa tetap nyatu dan nyambung gitu. Menurut dari Tari gimana?
1: Kuncinya adalah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Di Kalimantan Barat kita punya 9 bahasa utama tapi dialeknya ada sekitar 188. Banyak sekali
0: banyak
1: bukan?
0: Banget.
1: Bayangkan kalau saya orang Ketapang ngomong sama Bang Elvan ada orang Landak. Gitu gimana kalau kita ngomong pakai bahasa daerah masing-masing?
0: Oke.
1: Enggak nyambung kan? Jadi disitulah kuncinya kita menggunakan bahasa Indonesia, itu bahasa persatuan kita. Kalau kita ngomong kayak gini, kita ngomong pakai bahasa Indonesia, ya udah pasti saling mengerti gitu kan. Tapi kalau kita ngomong pakai bahasa daerah, bakal bingung gitu, komunikasinya bakal gak jalan gitu. Itulah kunci bahasa Indonesia itu gitu. Itulah kunci bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Karena kita negara yang kaya, Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu bisa masuk ke bahasa juga. Bahasa kita banyak tapi bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia gitu.
0: Iya setuju, benar. Bahasa kita memang banyak banget tapi bahasa yang wajib
4: kita pelajari ya kan, wajib kita gunakan tuh adalah bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita. Kalau dari Aldo gimana dong?
3: Nah, kalau dari kebinekaan bahasa sendiri emang wajar sekali ya terjadi di Indonesia itu, karena kita kan terbagi di antara banyak sekali suku, budaya, bahkan benar seperti yang tadi sampaikan tadi bahwa tiap daerah aja itu beda-beda dialeknya, walaupun mereka sama-sama, misalnya kami kan sama-sama Dayak nih, Dayak Ahe misalnya, tapi dialek antara kampung A dan B aja itu beda-beda gitu. Nah, jadi itu merupakan keunikan dan keberagaman yang kita miliki. Nah, memang kita juga harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita ya, bahasa Indonesia, karena itu sebagai salah satu kunci utama kita untuk berkomunikasi di antara banyaknya suku, banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan bahasa-bahasa daerah yang kita miliki, keunikan-keunikan tersebut, karena dari keunikan tersebut juga kita dapat memberikan dampak yang positif juga untuk orang-orang lain gitu, karena orang lain aja bisa belajar gitu,
1: bener,
3: tentang
1: bener,
3: bahasa yang kita punya kan.
4: Bahkan kayak turis-turis orang-orang dari Eropa, Amerika sana tuh sampai ada yang rela jauh-jauh datang ke sini cuman buat belajar kebudayaan dan bahasa kita kan.
1: Bener. Fun fact, kemarin kita ada ngumpul ya malam kemarin. Nah, itu ada banyak tuh, ada yang dari Landak, ada dari Ketapang, sama dari mana tuh?
3: Kapuas Hulu.
1: Nah, kami tuh ngobrol, saya bilang, "Coba dong ngomong bahasa daerah masing-masing."
4: Nah, ini menarik nih.
1: Pertama kali saya dengar, "Oh, bahasanya seperti itu." Saya enggak ngerti kan, tapi seru aja pembahasan bahasa. Oh, ternyata kita se-grup temen ini aja bahasa daerahnya tuh beda-beda.
4: Bahasanya beda-beda.
1: Itu tuh seru banget, makanya jadi kayak, "Oh, ini dijelasin, ini artinya ini artinya ini." Oh, gitu. Ternyata seru loh belajar bahasa tuh. Saya benar-benar baru pertama kali dengar bahasa Kapuas Hulu. Saya emes banget karena kan, "Oh, gini loh bahasanya." Gitu. Karena kan saya sehari-hari di Ketapang dengernya ya Melayu Ketapang, mentok Melayu Ponti lah gitu. Jadi, pas dengar ada bahasa lain tuh kayak, "Oh, gini loh."
4: Gitu. Bahkan di Kapuas Hulu tuh beda kampung, beda lagi
1: beda
4: bahasanya.
1: Beda kampung A, kampung B juga udah beda.
4: Biasanya gitu. Kan kalau beda kampung tapi masih satu kabupaten atau satu kabupaten lah ya. Itu ada kosakata yang mirip-mirip. Nah, kalau mereka tuh yang literally beda banget ya kan? Diksinya beda, dialeknya beda, artinya beda. Intonasinya juga beda ya kan? Ini yang benar-benar keren banget sih.
1: Nah,
4: bisa.
1: Ya kan? Itulah, kita tuh kaya banget pokoknya bahasanya tuh berkayak Melayu Pontianak, Melayu Ketapang aja beda. Pertama kali saya ke Pontianak, orangnya tahu saya bukan orang Pontianak.
4: Oh iya.
1: "Oh, Adik bukan asli Pontianak ya?" Kok tahu? Soalnya dialeknya kayak bukan orang Pontianak. Duh, ketahuan.
4: Tapi aku pengen kasih challenge dong. Apa? Buat Aldo sama Tari juga nih. Nah, coba kenalin diri kalian pakai bahasa daerah asal kalian. Kayak perkenalan diri aja. "Halo, aku Tari, aku dari sini dan aku adalah gini-gini." Tapi pakai bahasa ini kalian gitu, daerah kalian.
1: Aku kasih ke Bang Aldo dulu ya, karena bahasa Melayu Ketapang sebenarnya enggak yang jauh banget sama Melayu biasa ini. Soalnya aku juga pengen denger lagi ya, bahasa
4: ada gitu. Boleh ya. Silakan dong pakai bahasa daerah kamu.
3: Nah, jadi aku mau pakai bahasa Dayak Kanayan.
4: Oh, Dayak Kanayan.
3: Iya, Dayak Kanayan bahasa Ahe.
4: Oke.
3: "Pakanalan, damaku Rivaldo Afra. Umurku 23 tahun. Aku merupakan lulusan dari Universitas Tanjungpura Pontianak. Ampean, aku jadi Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Sambok labu."
1: Keren banget. Itu perkenalannya. Jujur baru tahu.
4: Oke. Itu pakai bahasa Kanayan.
3: Iya, Kanayan. Okay. Khususnya untuk dialek Ahe.
4: Dialek Ahe. Oke. Okay. Nah, kalau dari Tari silakan.
1: Oke. Kenalkan, nama kami Citra Lestari yang saat ini menjadi Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, dan sekarang kami lagi kuliah di Universitas Tanjungpura jurusan hukum.
4: Terlalu beda jauh ya dengan bahasa Pontianak ya?
1: Benar, cuman ada beberapa yang spesifik yang beda aja.
4: Apa tuh?
1: Mungkin apa ya kemarin?
4: Kayak kata-kata imbuhan gitu ada
1: gak? Ya, Ketapang tuh mungkin, tapi saya belum pernah benar-benar dengar orang Pontianak ngomong Melayu Pontianak. Mungkin Ketapang lebih banyak pakai deh kayaknya, kayak gitu. Kayak kame tadi ya.
4: Oh iya, kame. Bale.
1: Ah, gitu. Bale.
4: Oh, pakai e.
1: E gitu, banyak
4: e petik gitu. Gitu ya. Ah.
1: Kalau Pontianak gimana tuh?
4: Bale, kurang-kurang lebih gitu.
1: Kurang-kurang lebih, kan? Beda-beda jauh lah.
4: Enggak terlalu beda-beda jauh. Cuma paling ya apa ya? Bahasa bukan kalimatnya.
1: Dialeknya aja.
4: Dialeknya gitu.
1: Karena memang kedengaran beda. Kami kemarin ngomong sama Mama. Hah, kok dialeknya beda? Enggak usah ikut-ikut orang Pontianak. Orang lah, kan udah di sini pasti ada yang nyangkut dikit lah.
4: Iya. Karena keseringannya ya setiap hari menggunakan bahasa itu kan ya kebawa dikit-dikit lah.
1: Tapi bagus, jadi bisa tahu juga gitu.
4: Tapi kalau dari kalian seberapa cinta sih dengan bahasa daerah kalian sendiri?
3: Kalau ditanya cinta banget sih.
1: Lah gitu ya. Karena dibesarkan menggunakan bahasa itu, sehari-hari dengar bahasa itu, jadi ya kalau orang tuh dengar, kalau dengar orang sekitar gak ngomong pakai bahasa kita yang biasa kita pakai sehari-hari tuh kayak pengen dengar bahasaku juga. Jadi kami kadang barusan tadi pagi kami telepon mama kami buat ngobrol lagi. Anjir, ke akhirnya kami sadar, oh ini bahasa Ketapang loh gitu. Sehari-hari dengar ngomong pakai bahasa full. Teman-teman saya tuh rata-rata waktu saya di sini tuh ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Cuman kayak saya kadang kayak apa yang dengar bahasa Ketapang lagi gitu.
4: Iya, yes,
1: sih. Tadi pagi berteleponan sama mama kayak gitu.
4: Okay. Jadi kayak apa ya? Ngerimain diri sendiri ya.
1: Biar enggak lupa, Karena ya itu kita harus melestarikan bahasa daerah kita sendiri.
4: Nah, nanti habis ini teman Pro 2 kita bakalan tanyain gimana sih caranya buat melestarikan bahasa daerah sendiri gitu kan. Apalagi di era yang serba sosmed, apa-apa sosmed ya kan, informasi cepat banget buat didapetin gitu. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang punya pertanyaan atau pengen gabung, kamu bisa kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke IG-nya Pro 2 Pontianak. Dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. Kita dengerin dulu yang akan lewat di ruang dengar kamu sore hari ini. Habis itu kita akan kembali lagi. So please stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oke, okay, pas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi barengan di Para Evanda, Aldo dan juga Tari di Ngopi Ngobrolin Prestasi dan Informasi. Tadi di segmen 1 dan segmen 2 kita udah cerita-cerita ya kan, dari profil kawan-kawan kita nih, sampai ketertarikan mereka tentang bahasa dan juga budaya yang ada di Kalimantan Barat ini sendiri nih. Nah, di segmen terakhir ini nih guys, aku tuh pengen tanya sebenarnya gimana sih caranya supaya bisa menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga gitu dengan bahasa daerah kita. Karena jujur ada yang kayak tadi Tari sama Aldo bilang ya, ada yang ngerasa malu ketika menggunakan bahasa daerah dia. Ada juga yang mikir kayak ketika dia bisa menggunakan bahasa asing itu jadi lebih bangga gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana sih cara supaya bisa menumbuhkan rasa cinta dengan bahasa ataupun budaya deh, bahasa dan budaya yang ada di daerah kita gini. Mau dari Aldo dulu silakan, boleh?
1: Boleh. Oke. Nah, untuk caranya sebenarnya simple ya, Bang. Kita itu harus ini dulu sih, punya kesadaran masing-masing gitu. Okay. Jadi kita harus sadar bahwa keunikan yang kita punya itu bagus loh. Itu malah hal yang positif yang dapat kita lestarikan lagi, mm-hmm. kita malah promosikan gitu ke orang-orang yang belum tahu. Nah, sebenarnya untuk impact-nya itu sendiri, untuk dampaknya itu lumayan banyak ya. Mm-hmm. Misalnya dari budaya, kita lihat orang-orang dari jauh, dari luar negeri aja tertarik datang ke Indonesia, khususnya kayak Bali gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu kenapa? Karena budayanya kan.
0: Benar.
1: Karena unik. Jadi mereka nggak dapatin itu di tempat lain. Nah, seharusnya kita juga harus punya kesadaran itu, Bang. Hmm. Nah, apalagi buat generasi-generasi muda ya.
0: Benar.
1: Nah, itu paling penting sih menurut aku.
0: Oke. Berarti yang paling pertama itu adalah sadar dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Kita harus sadar dulu kalau ternyata potensi dan budaya kita tuh punya nilai, punya value yang sebesar itu gitu kan. Bahkan sampai wisatawan mancanegara aja sampai bela-belain berbulan-bulan datang ke sini cuman buat belajar budaya-budaya kita. Masa kitanya malah bodo amat kan ya.
2: Kita enggak cinta budaya kita, orang luar yang cinta.
0: Iya, nanti kalau diklaim sama yang lain nangis, marah, enggak terima gitu. Ya gimana ya?
2: Orang enggak cinta.
0: Iya, begitu diklaim langsung kayak, "Oh, jangan nih, ini punya kita." Gitu. Ya enggak apa-apa sih ya. Jadi jangan saling klaim aja.
2: Benar.
0: Nah, kalau dari tadi menurut tadi gimana cara buat menumbuhkan?
2: Benar kata Bang Aldo, kita butuh kesadaran. Nah, selain kesadaran adalah dimulai dari rumah.
0: Oke, dari rumah.
2: Kenapa dari rumah? Karena gini, anak-anak itu belajar pertama tentu saja dari orang tuanya.
0: Benar.
2: Nah, kalau orang tuanya tidak mengajarkan untuk mencintai bahasa, mencintai budaya, gimana anak-anaknya mau cinta gitu? Hmm. Orang tuanya aja nggak cinta, masa anaknya harus cinta? Hmm. Nah, jadi orang tua tuh harus memberikan contoh kepada anak-anaknya, kayak di rumah menggunakan bahasa daerah, atau kalau misalnya memang tempatnya mostly menggunakan bahasa Indonesia, berarti kadang-kadang ajaklah ngobrol pakai bahasa ini, bahasa daerah, gitu kan? Tuh, jadi memang benar-benar harus dimulai dari rumah karena anak kan mencontoh orang tuanya.
0: Benar.
2: Jadi orang tua tuh benar-benar peran penting banget.
0: Ya, sekolah banget. Pertama
2: sekolah
0: si anak.
2: Pertama anak-anaknya gitu.
0: Jadi kalau bisa si ibunya dipanggil emak aja kali ya. Jangan momi.
2: Enggak apa-apa manggil momi kalau tinggalnya di Amerika. Kalau tinggal di Pontianak manggilnya Ma.
0: Tapi mau panggil momi juga boleh.
2: Iya, boleh.
0: Tapi pakai bahasa ini ya, di momi, kami mau beli ini.
2: Enggak apa-apa.
0: Aman aja.
2: Campur-campur.
0: Ini momi, aku mau makan asam pedas.
2: aku nak makan cencalo.
0: momi. Why my son gitu kan. Mau makan cencalo.
2: Enggak apa-apa, nanti masih
0: apa-apa,
2: ingat
0: kan?
2: Sama budaya dan bahasa gitu.
0: Ya kan kalau di mana Jakselnya kan campur-campurin bahasa apa Betawi, bahasa ini dengan bahasa apa?
2: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris ya kan.
2: Kita campur bahasa Melayu, bahasa Inggris.
0: Ide bagus sih. Ide bagus sih kayaknya itu. Kayak menimbulkan sesuatu yang oke, ini unik nih gitu kan. Yang penting dapat aja kan. Ya,
2: jadi belajar dua-duanya bisa gitu.
0: Jadi
2: itu
0: enggak.
2: Sih kuncinya, benar-benar harus diajarkan. Karena saya punya ponakan, dia baru umur 2 tahunan. Nenteng HP terus kan, tuh kayaknya dari lahir nenteng HP. Nah, jadi kelakuan dia tuh di YouTube tuh bahasa Inggris semua. Bisa, dia bisa ngomong bahasa Inggris dibanding duluan ngomong bahasa Indonesia. Kayak
0: tapi iya cuy, maksudnya dia gen alpha gitu tuh ya. Diksi mereka tuh udah kayak kita umur-umur SD
2: berat,
0: SMP kayaknya ya.
2: Berat banget diksi yang mereka pakai. Tuh kadang bahasa Indonesia aja baku ya bagus sih.
0: Bagus.
2: Gitu. Adik saya ponakan saya ini kayak ngomong bahasa Inggrisnya. Dek, kamu nih orang Indonesia, mana bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, gitu kan? Ini minta saya tanya gitu kan. Mana lah tontonnya Koko Melon?
0: Iya.
2: Tiap hari Koko Melon. Mana tahu dia lagu Dinda Bobo cicak-cicak di dinding tuh enggak tahu dia, tahu dia Koko Melon. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu.
0: Iya, selain karena, selain apa tontonan dan bahasa kan permainan daerah juga.
2: Nah, itu. Iya, jujur saya jarang lihat anak-anak kecil sekarang main karet. Nah,
0: main getah, main
2: lompat tali tuh.
0: Lompat tali. Main apa?
2: Main congklak.
0: Congklak. Main tabak.
2: Jarang enggak sih kita lihat?
0: Iya,
2: karena memang udah
0: ini iya udah ke gadget semua gitu kan. Sebenarnya boleh-boleh aja
2: boleh
0: sih.
2: Aja,
0: barangkali abis ini ada developer game yang kayaknya mau mengembangkan game congklak nih.
2: Boleh di HP.
0: Tapi di HP gitu. Iya kan, mana tahu ya.
2: Semoga ada.
0: Semoga aja ada. Ide lagi nih dari kita.
2: Ide-ide terus
0: ide
2: ya.
0: Ide lagi ya. Jadi dari kita. Aduh. Oke, ini kayaknya udah hampir jam 5 sore nih ya. Gak kerasa banget udah 1 jam.
2: Wow.
0: Iya, gak kerasa banget udah 1 jam. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan enggak buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore hari ini dari Aldo sama Atari, silakan.
2: Okay. Untuk teman-teman yang mendengarkan hari ini, mohon tetap utamakan bahasa Indonesia serta kuasai bahasa asing, tapi jangan lupa untuk menjunjung bahasa daerah kalian juga. Jangan sampai lupa identitas kalian, jati diri kalian. Oke?
0: Okay? Oh, yes, keren. Kalau Aldo, silakan Aldo.
1: Oke, okay, nah buat kawan-kawan dimanapun kita berada, ingatlah bahwa bahasa yang kalian punya saat ini, bahasa Indonesia, bahasa daerah, itu merupakan identitas dan jati diri yang kalian miliki. Jadi banggalah akan hal tersebut, kenalkan dan promosikan bahasa tersebut ke orang-orang di negara manapun itu. Dan ingatlah bahwa kami selalu menjunjung tinggi Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.
0: Mantap. Keren. Aduh, thank you banget lah ya Aldo dan juga Tari udah menyempatkan diri buat ngobrol barengan Dipa di sore hari ini. Sukses terus buat kalian semua ya kan. Ditunggu nanti kolaborasinya ya.
2: Iya, see you ya, lihat aja
0: videonya. Oke, aman. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang ketinggalan nih obrolan kita di sore hari ini, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dulu sejenak, nanti Dipa akan kembali lagi di program selanjutnya. Dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Aldo dan juga Tari.
2: Makasih juga.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revanda di Sore Ceria. Dan sekarang udah di jam 5 lewat 1 menit teman Pro 2. Kita udah sampai di polling receh. Nah, di polling receh kali ini aku pengen bahas apa ya? Mungkin kayak ketika jalan-jalan sore kali ya. Nah, jalan-jalan sore ini kan ada apa ya? Ada outfit yang harus mendukung gitu enggak sih teman Pro 2? Nah, ada beberapa orang yang kayak, aku pengen nongkrong tapi pakai sepatu. Ada juga yang nongkrong kayaknya pakai sendal lebih enak nih, lebih santai gitu kan. Nah, kalau kamu kira-kira tim yang mana nih? Tim yang nongkrong pakai sepatu apa tim yang nongkrong pakai sendal teman Pro 2? Karena kalau aku sendiri ya, kayak aku lebih suka nongkrong kemana-mana pakai sepatu sih ya. Karena ya takutnya tiba-tiba mengharuskan untuk ketemu siapa ataupun berkegiatan apa gitu kan. Jadi kerasa kayak lebih prepare aja sih teman Pro 2. Nah, kalau kamu kira-kira gimana nih? Tim yang nongkrong pakai sendal atau tim yang nongkrong pakai sepatu teman Pro 2? Receh banget ya kan? Ya sesuai dengan namanya, polling receh. Sembari nunggu nanti Diva bakal puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu sore hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Di polling receh tadi kita pollingnya kalau jalan-jalan sore tuh ataupun nongkrong sore sih ya, nongkrong sore tuh lebih enaknya pakai sepatu, pakai sendal atau ngobrol dua. Nah ada beberapa tanggapan nih yang udah masuk di sore hari ini. Ada yang bilang tergantung sama orangnya sih bang. Kalau memang ketemu sama teman dan jaraknya nggak terlalu jauh banget dari rumah ya enaknya sendalan aja katanya. Tapi kalau lumayan jauh dan tempatnya juga lumayan fancy ya, kayak pakai sepatu biar kelihatan lebih sopan aja sih gitu. Terus ketemu sama orang-orang yang mungkin mau membicarakan hal-hal kayak berbau profesional atau pekerjaan gitu, nggak tahu kenapa lebih enaknya pakai sepatu aja sih bang, katanya gitu teman bro dua. Tapi ya anyway, apapun yang kamu kenakan ya, apapun yang kamu gunakan untuk nongkrong ya, selagi sopan dan juga kamu nyaman menggunakan hal tersebut, gak ada salahnya sih teman berdua ya. Ya yang balik lagi, kalau misalnya kamu menggunakan sesuatu tapi kamu gak nyaman atau gak enjoy menggunakannya, ya buat apa juga gitu kan. Balik lagi ke kenyamanan diri kita, dan jangan sampai salah kostum juga sih teman berdua. Nah barangkali ada teman-teman berdua nih yang pengen masih menyampaikan tanggapannya, masih kita tunggu di polling receh ya, sampai jam 6 sore nanti teman berdua. Dan kita putar dulu beberapa lagu buat menemani kamu di sore hari ini. Buat kamu yang punya informasi atau pengen request lagu, pengen sharing-sharing barengan Dipa di sore hari ini, bisa langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Habis ini Dipa balik lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda nih, teman Pro 2 ya. Dan aku mau kasih info, hari ini tanggal 25 Juni 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pada jam 17:52 nih. Nah, mau habis ini Dipa akan balik lagi menemani kamu masih di sore ceria ya, teman Pro 2. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Amira, aku gak bisa lagi hidup kayak gini. Kamu sakit-sakitan terus, gak tahu kapan sembuhnya. Aku capek, aku pergi.
1: Mas, ini bukan mau aku. Aku butuh kamu, Mas. Wulan juga butuh kita.
0: Amira, kamu itu hanya bikin aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: Yuk, bangun, Bu.
1: Ular, kenapa kamu pulang, nak? Bukan harusnya kamu ada di asrama.
0: Enggak, Bu. Mulan hanya rindu dengan ibu. Ayah di mana, Bu?
1: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
0: Ibu, ibu jangan nangis. Mulan ada di sini kok. Mulan janji bakal jagain ibu.
1: Iya, demi kamu, ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, tolong saya ya Mbak, jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok Mbak.
1: Waduh, besok banget ya Bu. Gimana ya?
0: Tolonglah Mbak, saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah, saya akan usahakan ya Bu ya.
0: Wah, terima kasih ya Mbak Mira ya.

0: Bu, sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu.
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?
2: Iya, Bu. Bu, Ibu jaga kesehatan ya.
1: Iya, kamu juga jaga kesehatan. Hati-hati.

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Eh, saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya kalau misalnya habis setiap kesulitan,

0: Ngerti. Kita harus terus maju. Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya, Nak. Ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
1: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda nih, teman Pro 2 di sore ceria. Dan sekarang aku pengen info-infoin perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini ya. Dan aku juga udah cek nih ke halaman bmkg.go.id untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi di malam hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni, terpantau akan full berawan di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya ya, teman Pro 2. Suhunya juga 26-27 derajat Celcius dan ada kemungkinan untuk hujan ringan itu di sekitaran tengah malam menjelang dini hari nanti, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini dan punya informasi terkait cuaca ataupun lalu lintas atau informasi apapun yang menarik untuk di-share barengan Dipa, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018 atau DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kita puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu ya malam hari ini. Dan habis ini Dipa akan balik lagi menemani kamu. So please stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Nah, kalau tadi udah kita update-update ya informasi perkiraan cuaca, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak, Teman Pro 2. Nah, kita mulai dari Simpang Pajak Ahmad Yani yang malam hari ini terpantau lumayan rame sepertinya ya, dari arah PCC, begitu juga dari arah Ahmad Yani, cuman gak sampai macet parah banget. Cuma ya lumayan rame lah di malam hari ini. Lalu kita beralih ke Tugu di Gulis Ahmad Yani nih, Teman Pro 2 juga terpantau rame ya. Wah, lumayan malam hari ini, apakah karena cuacanya bersahabat jadi kayak pengen keluar ataupun hangout, padahal akhir bulan ya. Tapi tanggal 25 udah ada yang gajian sih Teman Pro 2, wajar sih ya. Nah, kalau di area Kota Baru terpantau seperti biasa rame lancar Teman Pro 2, di Sungai Jawi juga sama, dan yang agak sedikit padat tuh di area Simpang Tanjung Raya dan Simpang Tanjung Hulu Teman Pro 2. Nah, di Simpang Tanjung Raya terlihat rame betul. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen melintas ke area yang tadi udah Dipa sebutin, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, dan juga jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih Teman Pro 2. Nah, barangkali teman-teman Pro 2 pengen menambahkan informasi lalu lintas di sekitar kamu, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 08 1570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Oke, teman Pro 2 udah hampir jam 7 malam dan nanti di jam 7 bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Nah, nanti bakalan ada Rimar Kalista yang akan dipandu oleh Edit dan juga Devi. Ini sekaligus Dipa pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini ya. Thank you banget yang udah dengerin Dipa dari jam 3 tadi. Dan habis ini bakalan ada Noval yang akan menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan untuk stay tune di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Ya terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa
0: gak
1: pendatang
0: boleh.
1: Mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya,
0: yes,
1: di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-mm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau
1: Betul.
0: Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Woo.

0: MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Bener.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuhnya ya, bener.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Okay. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang. Terus aku sampe minum madu lah segala macem. Madu tuh sampe sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak

0: Eh tapi masih nge-gym gak sih?
1: Rimas? Masih.
0: Masih ya?
2: Wow.
0: Sekarang ngebaginya gimana?
1: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan-latihan gitu.
0: Nah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
1: Kalau gym 3 kali.
0: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
2: Aduh.
0: Berapa kilo?
1: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
0: wow.
1: gitu kan.
0: Terus,
1: jadi kayak sekarang ah udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
0: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
2: Wah, saya enggak 90 juga dong.
0: Iya, maksudnya lu ya, bisa
2: sih.
0: Diangkat
2: ya, bisa.
0: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
2: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
0: Jadi beban dulu. Udah kan jadi beban?
2: Ah. Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
1: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
1: Tapi masih belajar.
2: Oke. Padel enggak padel?
1: Padel belum nyobain.
2: Oh, belum nyobain bertenis ya.
0: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
1: Oh gitu.
0: Yeah,
1: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
2: Nah, bener.
0: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
1: Iya tuh.
0: Tapi udah bisa serve belum?
1: Nah itu masih susah.
0: Oh, masih susah.
1: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
0: Yeah,
1: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
0: Oh iya.
2: Bener. Asal gak fall aja ya gitu ya.
0: Tipsnya ngitung tempo gak?
2: Asik. Coach, ini coach.
0: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran.
1: Betul.
0: Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Gitu.
2: Bener. Kalau bolanya cepet?
0: Itu kayak gitu pasti. Pasti. Kecuali bola volley atau segala macam.
1: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
0: Bisa. Kalau spin gak ada suaranya.
2: Gak ada suaranya.
0: Kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu, dari semerbak hidup gitu ya.
1: Iya, itu kayak ya aku gak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
2: Oh wow, sport banget ya.
0: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
2: Oh benar,
0: iya.
2: Benar.
0: Terus dia pamit kan?
2: Oh iya benar, iya.
0: In goodbye.
2: Oh iya benar. Betul.
0: Jadi lost in goodbye.
2: Bridgingnya bagus.
0: Seperti judul lagunya Rimar yang terbaru ya.
2: Yes.
0: Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
2: Ada Kendari nih.
0: Wow.
2: Jauh bro, 2 Kendari.
0: Terus, ayo nanti mampir katanya.
2: Oke.
0: Terus dari, ada tim Rimar.
1: Halo tim Rimar.
2: Gokil.
0: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
2: Wow.
0: Muhammad serius? Arfan, serius.
2: Wow.
0: Wih, keren.
2: Gokil.
0: Oke.
2: Salut.
0: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti
2: betul.
0: Kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya, pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta
2: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, sama Pro 2. Masih ditemenin sama gue, Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama. Dan kita masih barengan sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya, mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke. Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi okay. Kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh, baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan.
1: Iya, kayaknya itu mantannya coba jadi sukses sih.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Harold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Iya, benar. Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Was Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Itu
1: suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana kontak sini. Kak bisa gak kak? Kak bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener. Iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi kan lebih banyak. Memang harus halo-halo lagi. Gitu,
0: semua dikoordinir sendiri bagian gitu loh ya.
2: Kak bisa gak kak gini? Bisa gak kak ntar nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya. Gitu. Okay. Usah dicontohin, nggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke, okay. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, okay, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu jatuh.
1: Tapi sampai
0: abis itu,
1: rumah
2: oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue.
0: Oh iya bener.
1: Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Berarti gak ada ya specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja ya.
0: Alright.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: lagunya teman pro 2.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: Adobe Soul ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice bener, ya.
1: Bener.
0: Susah. Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya, Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, R&B-nya. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya sering juga banget LDR, bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya, yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya, lagi.
2: Terus udah gitu pakai SMS, kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Nah, sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Yeah, TikTok yeah, ya. Yeah, oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
0: Yeah.
2: Gitu. Yeah, dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin iya, gampang.
2: Jadi kayak bener, kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur. Hmm. Gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Gitu. Iya bener.
0: Berarti valid ya TikTok.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Jadi sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh. Itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Rima? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di area di Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, yes, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa TV?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
1: Okay.
2: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Oh. Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan gak ada.
0: Bener.
2: Enggak sih.
1: Aman ya?
2: Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya
1: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Yep, gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu.
2: Maksudnya itu kan aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih? Di Idol katanya.
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina.
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya gak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu. Ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Itu dia. Sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
2: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel. Dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pontianak teman terbaik kamu nih. Jadi di malam hari ini kita bakal ngobrol sama siswa-siswa ya. Ini ngobrol seputar upgrade diri, sebenarnya kita harus mulai dari mana sih gitu. Jadi mungkin buat kamu udah lihat flyer kita di Instagram, hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Apri nih. Halo Bang. Kabarnya gimana nih?
1: Untuk malam ini luar biasa sekali ya, karena
0: luar biasa ya.
1: Ini adalah jujur, ini adalah podcast atau siaran saya pertama kali. Jadi bagi saya ini sangat luar biasa sekali.
0: Wih, seru. Excited artinya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, tanya-tanya langsung aja gabung ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang ya upgrade diri, aku pengen tanya-tanya dulu. Kalau Apri sekarang kegiatan apa sih, Pri?
1: Nah, sebelumnya kalau aku pribadi kan aku sekarang duduk di bangku kelas 11, baru aja nih kelas 11 di SMA Negeri 5 Pontianak. Yang pastinya untuk kesibukannya ya belajar, karena libur ini aku sekarang lagi aktif untuk konten aja sih.
0: Wih, konten kreator juga.
1: Baru merintis. Kemarin juga ada sedikit problem dengan akun saya, kena hilang gitu ya. Jadi jadi baru merintis lagi.
0: Kontennya di mana nih, Pri? Di platform apa nih?
1: Ada dua platform. Yang pertama itu ada Instagram sama TikTok.
0: Oke. Lebih aktif di mana? Di Instagram atau di TikTok?
1: Dua-duanya
0: aktif. Seru-seru. Kalau lebih ramai di mana? Instagram atau TikTok?
1: Instagram.
0: Di Instagram. Wih, jarang loh. Kadang aku kalau misalnya ketemu narasumber yang content creator juga, bahkan mereka tuh lebih ramai katanya di TikTok gitu. Tapi kalau untuk Apri sendiri, ketika bikin-bikin konten, ada hal-hal yang dipelajari gak sih? Entah rumus postingnya kah, entah color gradingnya kah, ada gak sih, Pri?
1: Untuk pelajarannya ya Bang. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke gimana kita cara buat hooknya ya. Karena kan banyak nih konten gitu kan, tapi kan kita gak, khususnya Gen Z gitu, dia susah banget untuk gimana sih cara membuat mereka tuh menarik gitu. Jadi untuk bagi saya harus belajar mengenai gimana sih cara memberikan hook agar mereka tuh tertarik gitu dengan konten saya.
0: Oke. Bener-bener sih, aku juga bahkan sampai detik ini juga masih belajar gimana ya biar kontennya selalu ramai. Terus kemudian ya kontennya relate sama kehidupan orang. Ternyata hook adalah kuncinya gitu. Apri, berapa saudara Apri?
1: Saya 3 saudara.
0: Anak ke?
1: Anak kedua.
0: Berarti punya kakak, punya abang?
1: Enggak, saya punya adik.
0: Punya? Enggak.
1: Kakak
0: sama adik.
1: Adik.
0: Oke. Seru. Apri tinggal di mana sih, Bre?
1: Saya tinggal jauh, Bang. Saya tinggal di Siantan.
0: Oh, masih deket dong. Tapi masih Pontianak kan?
1: Masih Pontianak.
0: Cuman beda pulau aja ya.
1: Iya.
0: Seru-seru nih. Jadi buat teman-teman yang lagi di jalan dengerin obrolan kita di malam hari ini, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube-nya Pro2 Pontianak. Langsung aja gabung ke kolom live chat nih. Pri, kita kan bakal ngobrol tentang upgrade diri, Pri. Kalau menurut Apri sendiri, upgrade diri yang seperti apa sih yang harus kita lakukan sebagai Gen Z gitu?
1: Oke. Nah, kalau dari aku pribadi, karena di sini aku mau bagi dulu pengalaman aku sendiri melalui 3 hal. Yang pertama itu ada organisasi, yang kedua itu ada aktif lomba, dan yang terakhir itu sampai akhirnya terjun untuk bikin konten tadi yang udah aku kasih tahu sedikit tadi ke Abang gitu.
0: Konten-konten Apri tentang apa, Pri?
1: Ini self-improvement.
0: Self-improvement. Gimana tuh? Mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kan ada yang belum tahu gitu.
1: Oke. Kalau aku pribadi, aku biasanya buat konten itu mengenai fakta-fakta unik gitu, kayak misalnya beberapa kayak fakta-fakta dari psikologi gitu. Nah, itu tuh yang dimana kan biasanya kita tuh jarang ketahui ya fakta-fakta psikologi, yang dimana khususnya teman-teman SMA, dimana fakta psikologi itu kayak misalnya kemarin aku ada bahas mengenai aku lupa salah satu materinya mengenai the Roy effect. Nah, di mana the Roy effect itu adalah suatu efek psikologi di mana ketika kita abang pernah gini nggak ngerasa kalau abang mau ngambil barang ke kamar gitu. Okay. Tapi ketika abang pas sampai di kamar itu abang lupa mau ngambil apa gitu.
0: Oh, pernah sering-sering. Nah, aku sering ngerasakan hal kayak gitu.
1: Nah, tuh. Itu namanya the Roy effect.
0: The Roy effect. Okay.
1: Nah, jadi aku bahas salah satu efek psikologi, tapi bukan hanya itu, tapi ada beberapa efek yang lain aku bahas.
0: Tapi aku penasaran sih kenapa kita pernah ngerasain hal apa the Roy effect tadi.
1: Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena otak kita itu ngerasa bahwa kan otak kita ini bukan hanya nyimpan satu memori gitu ya kan, tapi banyak. Nah, ketika kita udah ngelewati jalur yang pengen kita, misalkan kita mau ngambil pulpen di kamar, ketika kita udah ngelewati jalur itu, jadi otak kita kayak ngerasa udah ngelewati jalur aja tapi belum ngambil. Jadi otomatis otak kita tuh apa ya, nge-stuck lagi. Nah, cara balikinnya coba kita balik lagi ke posisi awal. Nah, itu bisa kembali lagi.
0: Oh iya, kayak ibaratnya kita ngulang flashback dulu kejadian di awal yang kita lakuin gitu ya. Menarik sih. Kalau untuk ngonten-ngonten udah berapa lama sih, Pri?
1: Kalau untuk ngonten sebenarnya dari SD kali, Bang. Cuman tuh untuk diseriusinnya lagi gitu kan, itu dari waktu SMP kelas 8.
0: Oh, udah yang rutin banget dari SMP kelas 8.
1: Belum rutin banget sih. Maksudnya yang udah pos-pos gitu kan, itu di kelas 8.
0: Di kelas 8 berarti di kelas 2 SMP berarti ya. Oke, seru sih. Nah, balik lagi ngobrolin seputar upgrade diri nih. Kalau Apri sendiri ngelihat dari sudut pandang Apri gitu, kalau anak-anak muda sekarang itu lebih ke arah mana sih? Fashionable kah? Atau mungkin ngejar masa depan yang penting kerja kah? Atau ya udah yang main-main aja dulu gitu?
1: Kalau dari sudut pandang aku sendiri, khususnya di lingkungan aku, aku ngelihat anak-anak di sini tuh dia lebih ke belum keluar di zona nyaman itu sendiri. Okay. Contohnya gini, mereka datang sekolah, belajar terus nunggu MBG pastinya kan yang pertama, lalu pulang terus min HP besok gitu lagi. Terus enggak ada apa ya, kemajuan dari sendiri, dan menurut aku itulah yang membuat mereka tuh stuck di situ, yang enggak ada upgrade.
0: Okay, masih belum berani keluar dari zona nyaman sendiri gitu ya. Tapi hal penting pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengupgrade diri apa sih, Pri? Atau mungkin kita harus ngulik kesalahan kita di masa lalu kah? Atau emang kita harus

0: dimana itu yang akan ngelatih kita nih bang, yang tadinya introvert dan apa ya masih malu-malu gitu. Nah itu akan ngelatih kita. Nah selanjutnya bukan hanya di eskul dan organisasi pastinya. Ketika kita udah join organisasi dan eskul, kita juga pastinya akan coba terjun lagi ke lomba. Karena ketika kita udah join ke lomba, itu akan ngasah mental kita lagi. Pasti kita akan, ketika kita belum ikut lomba nih, pasti ada yang mikirkan kalau sebelum ikut lomba itu menang kalahnya kan gitu kan.
1: Benar sih.
0: Jadi pas kita, sekali aja kita ikut lomba, itu tuh bakalan ngebuka apa ya kesempatan-kesempatan yang akan datang walaupun kita kalah gitu. Ketika kita coba lagi itu kesempatan tuh nggak akan tertutup lagi tapi akan ngebuka untuk kita.
1: Benar.
0: Begitu sih.
1: Kalau Tan Malaka bilang tuh kan terbentur terbentuk gitu.
0: Iya.
1: Itu seru-seru sih. Sangat memotivasi ya. Jadi di malam hari ini buat kamu yang pengen join langsung aja join barengan kita di 08 1157 01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita break dulu ya Pri ya. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: whatever.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di ronda ruang obrolan Pro 2 nih. Masih ngobrolin tentang mengupgrade diri. Sebenarnya kita harus mulai dari mana sih? Nah, Pri, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang ya kehidupan Apri, terus dari sudut pandang Apri gimana orang-orang mengupgrade dirinya gitu kan. Kalau kenakalan-kenakalan remaja, Pri, di lingkungan-lingkungan Apri lah, apa yang sering terjadi ketika anak-anak muda tuh? Entah mereka pengen nakal biar keren kah? Atau mereka pengen yang lakukan hal-hal negatif biar terlihat keren kah? Kalau menurut Apri gimana tuh?
1: Maksudnya ini dari sudut pandang Apri terhadap mereka gitu ya?
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau menurut Apri sendiri, kenakalan itu kan itu relatif ya, maksudnya itu dari pribadi ya sendiri. Dimana tergantung dari kita sendiri itu mau berubah atau tidaknya. Nah, kemarin juga ini yang saya mau cerita ya Bang, di SMA saya itu kemarin tuh ada salah satu kasus dimana kenakalan remaja juga. Kan di SMA 5 itu parkirannya, maksudnya motor diparkir di luar kan, maksudnya banyak gitu kan. Nah, di mana ketika salah satu murid itu pergi ke sekolah SMA 5 itu dengan keadaan bensin penuh, full tank gitu ya kan. Okay. Tapi pas pulangnya itu tuh tiba-tiba habis gitu. Padahal kan dibawa dengan keadaan penuh. Terus pas pulang juga, pas pulang tiba-tiba udah kosong gitu. Nah, ternyata kasus itu tuh dibuat sama sekolah lain.
0: Oke, berarti ada penyusup nih.
1: Itu hal itu terjadi karena pada saat itu kegiatannya kelas meeting. Jadi itu kan anak-anak biasanya kan pulangnya ada yang bolos lah atau apa lah.
0: Berarti kecurian bensin nih, baru nemu sih aku kalau di sekolah kecurian bensin gitu kan.
1: Itu kan salah satu kasus yang unik juga ya.
0: Benar. Lebih ke, ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lucu kan. Lucu ke sekolah curinya bensin. Ya kalau nyuri pulpen okay, gitu kan. Tapi kalau nyuri bensin udah kriminal banget sih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabung ngobrol seputar upgrade diri atau mungkin ada tips-tips ya dari kamu, boleh banget untuk langsung kirimkan ke kita di nomor 0811570018 dan bisa DM di Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Pri, selanjutnya kalau emang kita sedang dalam kondisi terpuruk gitu kan. Kalau untuk mengupgrade diri sampai ke titik yang kita mau tuh, kalau menurut Apri butuh waktu berapa lama, Pri?
1: Kalau untuk cara kita ngebagusin mood atau orang yang lagi terpuruk gitu kan. Nah, itu tuh emang susah sih Bang, tapi kita bisa ngatasin itu dengan cara cari lingkungan yang emang ngedukung kita. Salah satunya gimana? Cari komunitas atau organisasi yang relevan dengan kita. Contohnya nih, ini aku sedikit promosi ya, PKBI. Okay, itu boleh. Organisasi PKBI atau tepatnya CRK. Nah, apa sih itu CRK? CRK itu adalah salah satu program dari PKBI sendiri, Bang. Jadi,
0: CRK itu apa tuh?
1: Nah, CRK itu, nih kita jelasin dulu PKBI ya. PKBI itu singkatan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Okay. Yang ada di Kalimantan Barat contohnya. Nah, CRK ini itu salah satu program dari PKBI. CRK itu singkatan dari Sentra Remaja Katulistiwa, yang dimana itu adalah sebuah program, dibuatlah sebuah wadah untuk menjadi tempat pengembangan remaja yang ada di Katulistiwa. Mereka tuh sebuah tempat wadah untuk membahas beberapa poin. Ini aku sebutkan salah satunya ada mengenai kesehatan reproduksi, menjadi teman sebaya, dan juga kasus sosial gitu. Oh, jadi buat teman-teman yang merasa nggak ada teman dan juga sulit untuk apa ya, sulit untuk mendapatkan teman-teman curhat atau mau berkembang gitu, boleh banget untuk join di CRK teman-teman.
0: Wih, keren asik ternyata ya. Ya mungkin banyak orang-orang yang ketika ada masalah tidak cerita, terus kemudian banyak yang masalahnya dipendam sendiri. Itu kan ngebuat di usia muda tuh jadi lebih sering stres, overthinking. Makanya ada PKBI dan terus kemudian ada program CRK gitu. Nah, kalau Apri sendiri setelah gabung ke PKBI, apa yang dirasakan Pri? Ada perubahan nggak sih? Atau ya udah stuck-stuck aja sih sama sih gitu?
1: Kalau untuk perubahan itu banyak banget ya. Karena fun fact-nya itu di CRK, saya angkatan 5 ya Bang di CRK. Okay. Nah di CRK itu saya salah satu peserta yang duduk di bangku SMA gitu. Yang dimana setelah saya gabung CRK dengan kakak-kakak yang udah kuliah gitu kan, saya menjadi mendapatkan apa ya, perspektif masa depan yang berbeda. Jadi kayak punya dapat relasi, punya juga dapat ilmu yang sangat bermanfaat pastinya juga di situ sih.
0: Oh, berarti pandangannya secara nggak langsung lebih luas nih.
1: Iya.
0: Emang sebelumnya kayak ya pikiran untuk mencari relasi atau ngelihat ya dunia luar tuh sesempit itu, Bro ya?
1: Iya, karena apa ya? Jadi sebenarnya dulu tuh saya juga salah satu orang yang introvert. Jadi ketika saya coba nih keluar dari zona nyaman itu sendiri dengan cara ikut organisasi yang pertama dulu di SMP itu, saya coba gabung ke OSIS dan coba beraniin diri itu gabung nyalonkan jadi wakil ketua OSIS.
0: Okay.
1: Yang dimana itu pertama kali saya disuruh megang mic itu aja kayak gemeteran gitu kan. Nah, selalu belajar di kelas 8-nya saya coba lagi nyalonkan jadi ketua OSIS dan puji Tuhannya keterima. Dan di mana hal itulah yang menjadikan ngebentuk semangat saya untuk join di organisasi di luar gitu.
0: Awalnya ceritanya seperti itu, yang introvert banget, terus kemudian ya mencoba memberanikan diri, dan sampai detik ini juga masih dalam proses belajar dan perkembangannya terasa banget, Pri ya.
1: Iya.
0: Wih, keren sih teman Pro 2. Bahkan ya menurut aku memang harus dari kepribadian sih, kepribadian yang harus berani ngebuka diri keluar, terus mencari relasi. Kalau kita cuman stuck di situ aja, selesai sekolah kita pulang, terus kayak nggak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, itu bakalan ya berpengaruh untuk di masa depan gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dunia pertemanan, lingkungan, circle nih Pri, seberapa ngaruhnya untuk kehidupan ya kita di era sekarang gitu, untuk mengupgrade diri lah.
1: Nah, kalau bagi aku untuk dunia pertemanan gitu kan, itu sangat ngaruh banget sih Bang. Karena di pertemanan itu kita tuh kalau ada teman yang suportif, ada yang teman-teman ngedukung, jadi ketika kita lomba atau dapat sebuah apresiasi dapat sebuah penghargaan, itu teman-teman kalau ada yang apresiasi atau ada yang nonton ketika kita ke lomba, itu apa ya, semangat kita jadi lebih bertambah gitu.
0: Iya, kayak jadi ada support sistemnya gitu kan.
1: Jadi kalau ada lingkungan yang mendukung, itu sangat-sangat bagus ya.
0: Wih, keren sih. Setuju aku sama pendapat Apri juga. Dulu sempat ngerasakan hal yang sama gitu kan. Karena kita perlu apa ya? Perlu support system dari orang-orang terdekat, terutama dari temen gitu kan. Terus kalau misalnya Apri sebagai teman terus ngajak teman untuk mengupgrade diri, itu biasanya hal apa yang Apri lakukan, Pri?
1: Kalau dari aku pribadi, aku biasanya kan aku juga ikut beberapa eskul di sekolah kan.
0: Apa aja tuh yang Apri ikutin tuh?
1: Yang pertama itu ada jurnalistik, lalu juga Inggris Club dan organisasi yaitu OSIS. Aku tergabung di Humas. Nah, di Humas itu kerjaannya untuk ada yang di Humas itu di SMA 5 itu ada yang namanya programnya Smart Activity, di mana kami berfokus pada saluran di WA di mana kami memberikan informasi. Nah, di mana Apri ngajak teman-teman itu untuk apa ya, ikut lomba dan lain sebagainya, itu lewat itulah Bang, saluran itu tadi.
0: Sama-sama ngajak gitu ya.
1: Selain di saluran itu, biasa juga Apri biasa sering ngasih link-link info lomba itu di grup eskul, dan juga biasa apa ya, repost di media sosial biar teman-teman juga bisa tahu dan ikut untuk berkontribusi.
0: Oke. Sibuk banget nggak sih Pri? Sulit nggak sih bagi waktu ketika ya kita sekolah gitu kan? Otomatis banyak ya PR, terus kemudian belum lagi organisasi-organisasi yang Apri ikutin gitu. Sulit nggak untuk Apri bagi waktunya tuh?
1: Nah, kalau dari aku, kalau ditanya sulit dan capek atau tidak, pastinya sulit dan capek ya teman-teman. Tapi disitulah kita belajar untuk ngelatih mental kita, melatih tanggung jawab kita dan disiplin kita. Nah, aku kan mau kasih satu tips buat teman-teman untuk biar gampang gitu kan untuk bagi waktunya, pakai yang namanya metode to do list, Bang.
0: To do list.
1: Oke, okay. Ya.
0: Metode seperti apa tuh, Pri?
1: Nah, gimana metodenya? Di mana kita misal di tanggal sekian ada rapat OSIS. Nah, kita catat. Lalu tanggal selanjutnya ada take video misalnya. Lalu selanjutnya ada latihan ini. Nah, coba kita catat. Nah, di mana ketika kita udah catat dan kita udah ngelakuin itu, kita centang. Nantinya agar kita nggak blunder, agar kita nggak capek, jadi kita tahu arahnya mau ngapain gitu ketika kita udah list hal-hal yang akan kita lakukan.
0: Oh iya, terstruktur lah ya istilahnya ya, gitu ya. Memang itu sih yang harus perlu kita lakukan sebelum kita apa ya, sebelum kita ya melakukan aktivitas. Jadi kita udah tahu tuh di jam sekian kita ngapain, hari ini kegiatan kita ngapa-ngapain gitu kan. Jadi nggak yang acak-acakan, amburadul gitu tuh. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi ya, Pri, di segmen berikutnya. Jadi buat teman-teman Pro 2 masih bisa gabung di sisa-sisa waktu ini sebelum kita nanti lanjut ke Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, gak kerasa udah di segmen ketiga di jam 20 lewat 50 menit. Sebenarnya banyak obrolan aku sama Apri di off-air tadi tentang seputar kehidupan-kehidupan ya. Gimana Apri ya? Asik, seru ya ternyata
1: asik
0: siaran.
1: Asik banget.
0: Nah Apri, terakhir sebelum kita tutup segmen ronda kali ini, pesan-pesan deh buat teman-teman yang pengen mengupgrade diri. Langkah-langkah ataupun tips dari Apri seperti apa tuh Apri? Silakan Apri.
1: Nah sebelum itu aku mau ngasih kata-kata buat teman-teman yang masih ragu gitu ya untuk bertumbuh, untuk mencoba gitu. Nah teman-teman, just do it, karena gagal itu hal biasa, tapi gagal itu kalau kalian gak coba sama sekali gitu. Jadi jangan takut apapun, misal nih ikut deh hal kecil apa aja, misal kayak misal dipilih jadi ketua kelas, itu ambil aja teman-teman, karena kesempatan gak datang dua kali. Jangan takut, lakukan aja.
0: Bener banget tuh. Kesempatan tuh emang gak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti berusaha.
1: Benar.
0: Bener banget sih. Seru. Jadi ngobrol sama Apri, atau ada yang pengen diobrolin lagi, kalau cara gabung ke PKBI gimana tuh Pri?
1: Nah jadi untuk join ke PKBI tepatnya di CRK. Jadi CRK itu bukanya biasanya per tahun atau per generasi gitu ya. Nah nanti akan ada generasi ke-6 Sentra Remaja Katulistiwa. Caranya gimana? Caranya kalian bisa, untuk info lebih lanjutnya kalian bisa cek Instagram PKBI atau Sentra Remaja Katulistiwa, yang dimana kalian bisa juga stalking kegiatan-kegiatannya apa aja. Karena tadi aku udah jelasin sedikit, spoiler dikit. Untuk kalian mau lebih lanjutnya, kalian bisa kepoin di akun Instagramnya.
0: Wih, keren. Oke, Apri, thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol barengan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan sukses terus, sehat-sehat, lancar-lancar terus rezekinya.
1: Amin.
0: Nanti kita bakal ajak ngobrol-ngobrol di lain waktu nih. Oke, teman Pro 2, dan tayangan ini bisa kamu saksikan dimanapun dan juga kapanpun tentunya di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Langsung aja buka di ronda tanggal 25 Juni 2026. Dan nanti Nopal bakal tetap nemenin ruang dengar kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Buat yang pengen curhat, yang suka overthinking masalah percintaan, masalah masa depan, boleh untuk langsung gabung join curhat barengan Nopal sampai di jam 12 malam nanti. See you and stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
0: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Kota ini tak sama tanpamu dari Nadib Basalamah nih teman Pro 2. Jadi di malam hari ini aku tuh pengen ngobrol sama teman-teman aku ya, ya pria-pria kesepian lah. Ada Ibki sama Zikril nih.
1: Halo.
0: Ini jadi ya kalau ngobrol masalah ketemu sebenarnya semalam udah ketemu gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi di malam hari ini aku pengen bahas tentang pertama kali ngedate gitu. Wih, seru nih.
1: Kok berat banget?
2: Harus date banget ya.
0: Harus ngedate. Jadi kalau malam tuh kebanyakan aku tuh siaran seputar dunia-dunia percintaan gitu. Wow. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi ngedate sama orang yang bakal jadi calon hidupnya di masa depan, wah ini kayaknya relate banget sih ya. Buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 0108 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Aku pengen tanya sama teman-teman aku, pertama kali ngedate gitu, oke, apa yang dirasakan? Iki dulu deh.
1: jujur deg-degan. Kalau berbicara tentang first date ya?
0: Iya, first date nih.
1: Ini aku mungkin flashback ke masa aku SMP.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Waktu itu SMP aku pernah dekat sama seseorang.
0: Wis, oke.
1: Okay. Ya, yang kita tahu SMP kan baru cinta-cinta monyet ya.
0: Cinta-cinta monyet.
1: Itu first date yang bagi aku sangat-sangat bocil banget.
0: Bocil banget.
1: Itu aku ingat pas di malam minggu, itu aku keluarnya itu habis maghrib jam 8:30 harus sudah pulang itu.
0: 8:30 udah harus pulang?
1: Udah harus pulang.
0: Oke.
1: Itu aku masih ingat betapa rasanya deg-degan ketika pertama kali jemput dia ke rumahnya itu.
0: Dikejar sama orang tuanya enggak?
1: Untungnya orang tuanya lagi enggak ada di rumah waktu itu. Aku ingat. Waktu itu enggak ada orang rumah. Jadi dia sendiri.
0: Okay.
1: Tempat date yang pertama itu aku di warkop Dr. Wahidin.
0: Oh, masih zaman-zaman warkop.
1: Masih zaman-zaman warkop.
0: Asik.
1: Itu coffee shop mungkin belum lah. Dan budget terbatas banget tuh. Itu aku cuman bawa berapa ya? 15-20 ribu.
0: Oke.
1: Ya, aku cuman bisa pesan kopi hitam.
0: Kopi hitam,
1: Pak. Dan dia selebihnya sisa duitnya untuk dia lah.
0: Oh.
1: Nah, itu aku pas pulang tuh aku benar-benar takut. Kan waktu itu malam minggu. Pas orang rumah aku lagi keluar. Gimana tanggapan orang tua aku ketika anaknya yang masih bocil itu ngelihat udah jemput cewek?
0: Aku
1: tuh takut ketika ngelihat di jalan, ketahuan di jalan.
0: Itu
1: sebisa mungkin aku tutupin muka aku pakai kaca helm. Pakai kacamata waktu itu.
0: Oke.
1: Kalau udah ngelewat, kan rumah dia nih di Haji Reza Rahman, di dekat Mitra Mart.
0: Sungai Jawi.
1: Itu otomatis ngelewat gang aku nih. Pas lewat depan gang aku ngebut.
0: Oke.
1: Aku takut ketika aku lewat, orang tua aku keluar dari gang. Mampus aku, Pak.
0: Itu ketahuan. Itu berarti pengalaman yang sangat apa ya, memorable lah ya di otak.
1: Memorable bener.
0: Dan iya, namanya juga cinta-cinta monyet.
1: Cinta-cinta monyet, Pak.
0: Kalau Kril gimana, Kril? Kalau untuk ngedate pertama kali nih.
3: Nah, kebetulan satu SMP sama Rifki nih ya, Bang ya.
0: Oke. Ini dua Juli ternyata nih.
3: Kalau aku pribadi ya, cinta-cintanya lucu sih, Bang.
0: Oke.
3: Karena dikejar sama adik kelas nih ceritanya.
0: Wih, asik. Prima dona sekolah ternyata ya.
1: Pasti.
3: Aduh, ada namanya itu Feby.
0: Feby, itu
3: adik kelas 1 tahun di bawah. Satu tahun di bawah.
0: Ini posisinya kelas berapa nih?
3: Ini aku masih kelas 8, dia kelas 7.
0: Oke.
3: Terus itu cinta monyet pertama di SMP. Ya, di mana waktu itu abangnya itu rupanya satu SMP juga, cuma alumni.
0: Oke.
3: Nah, jadi ceritanya awal mulanya ya waktu itu ya. Disuruh bersihin kaca ruang guru.
0: Oke.
3: Kebetulan pas lagi bersihin bagian dalam, ngelap di bagian dalam itu, pas lagi ngelap ada cewek. Nah, ketemu di situ tuh yang namanya Feby.
0: Bumbu-bumbu romansnya udah tumbuh. Tumbuh gitu.
3: Udah kayak film-film nih. Sinetron. Jadi terpana lah aku liatnya nih bang. Mm-mm. Cantik, putih, kayak aduh manis banget gitu kan.
0: Oke. Okay. Gara-gara dihukum nih awalnya ya.
3: Ya dihukum. Okay. Bersihin kaca. Jadi karena merasa kayaknya bisa dapetin gitu kan. Suka tadi di awal. Jadi ya cobalah nih niatnya nih. Coba kenalan. Kebetulan kawan sekelas ini rupanya abang-abangan dia.
0: Oke, okay, udah punya abang-abangan.
3: Namanya Rikanto.
0: Oke. Okay.
3: Nah. Namanya Rikanto.
1: Plot twistnya bang, Rikanto itu teman kita sekelas.
0: Sekarang?
1: SMP dulu.
3: SMP.
1: Satu kelas.
0: Okay.
1: Satu kelas
0: juga. Oke, okay, oke. Okay.
3: Jadi abang-abangan dia
0: berarti
3: nih.
0: Berarti udah deket dulu nih dia sama Rikanto nih?
3: Udah. Udah okay. Deket duluan. Jadi karena Rikanto ini lucu juga orangnya ya. Rupanya dia yang nanya ke aku. Dia bilang, kau lagi dekat sama Feby kah? Kata dia kan.
0: Wih.
3: Aku bilang, kenapa emangnya? Aku bilang kan. Kau kenal kah? Aku bilang, ya kenal lah. Kata dia kan. Orang aku udah lama kenal. Kata dia.
0: Wih.
3: Oh, aku bilang okay, kan. Okay. Jadi ya udahlah. Aku tanya dari situ. Kau udah berapa lama kenal? Aku bilang. Adalah dari awal dia masuk aku udah kenal. Kata dia.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Terus aku tanya, memang Feby itu orang gimana? Tanya-tanya, dapat info dari dia, informasi tentang Feby itu gimana? Aku ajak lah, berapa hari kenalan? Itu, tapi berapa hari kenalan itu di kantin sekolah,
0: okay.
3: Dengan nama Ibu Asep.
0: Okay.
3: Nah, kantin, itu kantin andalan Asep, ya? Kami, termasuk sama Iki ini, Kodam yang bola istirahat pasti makan di situ. Jadi kenalan lah di situ. Dia, aku sama Rikanto, sama ada namanya satu itu Bimo. Nah, si Feby juga bawa temannya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Teman-temannya gua kenal tapi ramean kan, cewek-cewek semua.
0: Itu yang masih posisi pasti malu-malu kucing tuh.
3: Malu-malu banget.
0: Oke.
3: Okay. Lucu lah itu.
0: Kebayang nih, kebayang.
3: Kebayang nih, kebayang. Dengan suasana semen papan gitu kan. Jadi ya kenalan di situ. Pertama kali nongkrong sama-sama masih belum berani ngomong, cuma berani ngaco-ngaco doang. Jadi hari kantor aku suruh dia, Ri kenalin dong, aku bilang kenalin nih, dikenalin. Saat kata hari kantor, dek, kau mau kenalan sama kau abang gak? Kata dia kan, siapa bang? Kata si Feby ini kan, aku dengar karena emang bertolak belakang nih kan, badan kami kan.
0: Oke.
3: Okay. Tuh teman abang nih di belakang kau nih, kata dia kan. Boleh lah, kata dia kan. Jadi, jadi ya udahlah kan. Si Ari bilang, Ril sini lah, kata dia kan, duduk sama-sama, kata dia kan. Oke, aku bilang duduk, tapi aku pesan air dulu, barulah aku duduk sama-sama, ngomong lah, kenalan nih ceritanya nih.
0: Oke. Okay.
3: Boleh kenalan gak? Aku bilang boleh, kata dia kan. Aku bilang, nama aku Zikril, nama kamu siapa? Aku bilang Feby namanya kan. Asli mana? Aku bilang, asli Pontianak, kata dia kan. Oh, aku bilang, ada cowok kah? Aku bilang
0: langsung tembak ya.
1: Tembak.
3: Cantik bang orangnya, bang.
0: Okay.
3: Cantik bang, sumpah cantik banget. Jadi ya satu hari itu perkenalan yang lucu dan berkesan.
0: Dan berkesan.
3: Karena lepas dari pulang istirahat, kami masuk bel, kami berduaan, maksudnya jalan ke kelas masing-masing.
0: Oke.
3: Okay. Kami dibarin nih berdua berdampingan nih ke kelas karena kebetulan kelas 7 sama kelas 8 enggak jauh banget searah. Jadi kami dibarin berdua jalan-jalan sama-sama, dia masuk kelas dia, aku masuk kelasku. Habis itu aku bilang, pulangnya mau diantarin enggak? Pakai sepeda tapi, pakai sepeda tapi.
0: Iya, karena zaman-zaman itu kan yang emang kalau keluar pakai sepeda okay lah nih. Kalau pakai motor kan yang udah keren banget gitu ya.
3: Betul. Pakai sepeda nih, nolak rupanya.
0: Kenapa tuh? Karena milih yang bermotor?
3: Enggak, dijemput.
0: Oh, dijemput.
3: Dijemput. Gua kira nolak gara-gara apa kan? Rupanya karena dijemput. Ada bapak aku jemput nanti katanya. Okay. Oh ya udah, aku bilang. Tidak apa-apa, aku bilang. Ah, selang 2-3 hari kenalan, tapi nggak ngespam banget. Adalah sampai seminggu. Nah pas seminggu tuh baru aku beraniin diri bilang.
0: Bilang apa tuh?
3: Bilangnya kalau aku suka sama dia.
0: Ui, itu langsung ya?
1: Gentle ya?
0: Apa geraknya tuh kayak yang langsung sat gitu.
3: Tapi itu bilangnya lagi di luar, nggak di sekolah.
0: Oh.
3: Pulang sekolah itu.
0: Pulang tapi langsung.
3: Langsung.
0: Face to face berarti.
3: Face to face. Dan itu BTW lagi di depan Mamang Batagor.
1: Aku ingat Mamang Batagor itu.
0: Eh tapi Batagor. Itu ngomong Batagor yang Sunda yang biasa di depan SMP 16 bukan sih?
1: Nah betul.
0: Iya iya.
1: Betul betul.
0: Ya,
1: betul, betul,
0: betul, betul, betul, betul.
3: Langganan itu.
1: Betul betul. Dia jualan tuh enggak jauh dari sekitar situ.
3: Iya betul. Benar benar.
0: Yang pakai pakai gunting Batagor.
3: Iya betul.
1: Itulah.
0: Enak tuh, enak tuh, benar tuh.
3: Jadi pas dia mau pulang karena bapaknya belum nyampe kan jemput kan. Jadi aku ajaklah makan sama-sama Batagor di situ. Sambil ngomong barulah aku bilang kalau aku suka sama dia. Sambil makan nih, sambil makan. Sambil makan dia bilang, "Abang suka sama adik," kata dia kan.
1: Ih, bagi abang adik.
0: Abang adik nih, abang adik nih main dia main.
3: Aku bilang lah. Iyalah aku bilang, "Cantik gini masa enggak suka?" Aku bilang.
0: Oke.
3: Sipu-sipu malu nih sama-sama nih berdua nih. Cinta monyet kan SMP kan.
1: Benar.
3: Udahlah nih. Enggak lama dari ngomong itu bapaknya nyampe.
0: Wih.
3: Jadi enggak sempat jawab.
0: Oh, enggak.
3: Aku bilang nanti lagi lah.
0: Ngobrol
3: masih ada aku
0: bilang.
3: Ya. Oke. Okay. Jadi ya udahlah. Next pas pertemuan selanjutnya karena aku enggak sabar nunggu jawaban. Jadi aku minta nomor sama Arikanto.
0: Wih. Lagi-lagi Arikanto nih.
1: Arikanto.
0: Oke.
3: Aku minta nomor sama Arikanto dan dikirim sama dia. Aku chat, aku langsung tembak waktu itu, langsung bilang, "Abang mau jawabannya boleh enggak?" Aku bilang.
0: Okay.
3: Rupanya fast respon bang. Fast respon bang.
0: Eh tapi iya, zaman dulu tuh kayaknya PDKT enggak yang menerapkan prinsip ya harus 3 bulan dulu.
3: Iya. Gitu, kan? Harus lama-lama banget.
0: Kalau yang udah emang sama-sama suka ya udah langsung jadian gitu.
3: Benar-benar.
0: Jawabannya iya atau tidak tuh?
3: BTW iya jawabannya.
0: Asik nih ya. Main sih
3: tapi
0: dia main.
3: Tapi gak lama rupanya berlangsung.
0: Pacaran berapa lama?
3: Sebulan doang.
0: Sebulan. Eh wajar. Cinta monyet gitu kan.
1: PDKT-nya pun cepat tuh.
0: PDKT-nya cepat juga usainya.
1: Cepat juga usainya.
0: Putusnya juga lucu bang. Rupanya suka sama cowok lain.
1: Waduh.
0: Oh, ditikung nih.
3: Orang luar tapi bukan satu SMP.
1: Berarti Batagor nanti kurang kuat pak.
0: Kurang. Eh karena dia beli Batagornya 3.000. Kalau 5.000 kan agak banyak tuh. Kantongnya agak gede gitu.
3: BTW 2.000. Nggak nyampe 3.000 malah.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman yang pengen join, langsung aja join barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti. Ini dia Ceylon 7 terlalu singkat.
3: Asik.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera di

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Sky lagu baru di albumnya Bernadia, Laut Yang Tenang, teman bro dua. Kayaknya punya unsur-unsur musik yang berbeda buat Bernadia. Mudah-mudahan sukses terus untuk di album barunya. Jangan lupa dengarkan di platform musik kesayangan kamu semua. Masih lanjut ngobrol seputar dunia first date nih ya, barengan Iki dan juga Zikril. Tapi aku pengen tanya, menurut VOV kalian, ngedate yang benar-benar masing-masing pasti kita beda kan, ngedate-nya beda nih, ngedate beda. Kalau menurut Zikril, ketika ngedate pertama tuh harus ngapain tuh?
1: Ngedate pertama harus ngapain? Di umur berapa nih?
0: Di oke, usia kita sekarang lah 25 sampai ke 28 gitu.
1: Oke. Kalau dari aku, persiapan pertama ya untuk ngedate ya?
0: Enggak, cocoknya ngedate pertama tuh ngapain gitu.
1: Ngedate pertama ngapain? Oke. Kayak sih pendekatan diri. Ngopi bareng berarti.
0: Ngopi bareng. Ngobrol berarti ya.
1: Ngobrol.
0: Di tempat yang rame kah, atau yang di tempat yang memang lagi hype-nya kah, atau di mana nih?
1: Enaknya sih enggak terlalu hype. Jadi kayak stabil aja gitu. Enggak rame-rame, enggak sepi banget. Enaknya itu karena biar deep talk-nya dapat.
0: Deep talk-nya dapat.
1: Iya.
0: Pendekatan dulu ternyata.
1: Benar.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Jadi kan kalau kita kenal satu sama lain kan seru nih hubungannya nih.
0: Benar. Tapi kalau menurut Zikril, ngedate yang paling aneh tuh pertama kali enggak apa sih, Kril?
1: Paling aneh?
0: Yang wah kayaknya ini enggak cocok nih untuk first date nih gitu.
1: Kalau paling aneh ya. Kayaknya sih kalau clubbing sih tengah malam.
0: Oke.
1: Okay. Aneh banget sih itu.
0: Itu aneh, jujur aneh, kan? Aneh sih.
1: Banget kan itu
0: aneh,
1: kan.
0: Aneh.
1: Soalnya pertama kali loh.
0: Pertama kali gitu kan. Ya memang lebih intens ngobrol gitu kan.
1: Benar.
0: Kalau Iki first date pertama kali ya harusnya ngapa sih kita?
2: Kalau menurut aku tuh pertama kita harus tahu dulu ya dari si cewek ini apakah dia suka tempat yang ramai atau yang sepi. Tapi kayaknya lebih bagusnya tempat yang sepi, cuman enggak sepi-sepi banget. Yang ada orang.
0: Oke.
2: Nah, itu kayak apa ya? Biar deep talk-nya lebih ngena terus ya. Karena kalau tempat ramai itu gini ya. Kita first date di tempat ramai dan itu mungkin ya kita bisa ketemu orang-orang yang pernah yang udah kenal kita gitu. Di tempat ramai. Nah, dan itu aku takutnya dicecein tuh.
0: Diceng-cengin langsung.
2: Itu kan enggak enak kalau kita first date di tempat gitu tuh.
0: Benar. Jadi ill feel. Benar.
2: Enaknya di tempat yang sepi gitu.
0: Yang enak untuk ngobrol lah
2: intinya. Iya, gitu, buat kan. Ngobrol.
0: Kalau ngedate paling aneh sih menurut Iki apa, Gi?
2: Kalau menurut aku mungkin langsung tembak ke bioskop ya.
0: Nonton
2: berarti ya? Itu nonton.
0: Iya.
2: Tapi menurut aku ya aneh ya sih.
0: Tapi aku pernah loh first date nonton. Karena nonton. Udah gabut nih kan. Aduh, kemana? Dan ketika kelar nonton, ya untungnya filmnya nyambung. Jadi bisa sambung keobrolan. Tapi ya menurut aku kalau di sekarang iya sih kayaknya kalau first date tuh enggak cocok sih kalau nonton gitu kan.
2: Takutnya pertama kan beda genre kan mungkin kalau udah film.
0: Terus baru kenal juga dan mungkin belum pernah ada obrolan tiba-tiba nonton tuh aneh sih.
2: Iya, aneh.
0: Benar.
2: Iya, lebih bagusnya itu
0: ngobrol.
2: Ngobrol. Perkenalan dulu lah kan.
0: Gitu. Nah, kalau ketika kita pergi untuk ngedate pertama kali nih, yang kalian berdua siapkan apa, Ki? Kalau apa, Ki?
2: Yang pertama ya, dari segi penampilan dulu.
0: Oke, penampilan. Terus pergi jam berapa kalau ngedate?
2: Tergantung hari nih.
0: Tergantung malam minggu.
2: Malam minggu. Yang kita tahu kan Pontianak sore pun ramai.
0: Sore ramai nah, ya.
2: Alangkah bagusnya itu aku milih yang tempat tidak ramai benar ya.
0: Abis zuhur.
2: Tidak bang. Itu Betangas gitu bang.
0: Siang banget.
2: Siang tuh.
0: Jadi pergi jam berapa tuh?
2: Alangkah baiknya kita persiapkan dulu. Entah itu kita booking dulu tempatnya gitu kan. Itu mungkin kalau kita booking si cewek itu mungkin ngerasa kan betapa dia dispesialkan oleh kita kalau di booking itu kan.
0: Oke.
2: Nah, mungkin aku kurang lebih kayak gitu.
0: Perginya jam ngedate-nya malam Minggu nih.
2: Malam Minggu ya. Habis maghrib okay lah ya.
0: Habis maghrib oke.
2: Okay. Dan pulangnya pun enggak boleh terlalu malam kayaknya.
0: Karena first date. Benar. Kalau Skrill apa Skrill?
1: Aku yang pertama yang disiapin ya, buat ngedate ya. Uang pasti Uang.
2: Iya betul itu juga sih.
0: Itu juga tuh. Oke.
1: Okay. Yang kedua baru aku setuju sama Miki, penampilan.
0: Penampilan. Kalau uang dulu, budget yang kita siapkan untuk first date deh berapa? Kalau ya masing-masing kita beda gitu kan. Kalau sekitar berapa gitu?
1: Karena kita udah di tahun 2026 dengan kota Pontianak yang penuh perkopian. Kayaknya 200 ribu deh.
0: 200. Kalau Miki?
2: Ya sama 200 ribuan.
1: Ya oke okay, soalnya.
2: Itu kan habis ngopi kan pasti makan ya.
0: Nah, itu udah pasti.
2: Itu udah pasti.
1: Benar.
2: 200 ribu.
1: Ngopi-ngopi aja anggaplah 100 lah. Sama cemilan.
0: Iya.
2: Belum ya, belum bensin.
0: Tapi jujur kalau kita pergi sama cewek gitu kan pasti selalu ada cemilan tuh.
2: Pasti
0: kan?
2: Ada.
0: Tapi kenapa ya kalau laki-laki nongkrong tuh jarang ada cemilan? Nah,
1: itu Bang. Soalnya kalau laki-laki nongkrong ada cemilan. Abis duluan Bang.
2: Betul. Kita tuh bukan nyemil sih, lebih kelapar.
0: Lebih kelapar. Sama karena emang jarang pesan hal-hal seperti itu gitu kan. Ya. Itu sih yang ngebuat apa ya menurut aku jadi lebih aneh aja sih.
1: Dan lagi pun kan kita posisinya lagi romantisan tuh. Jadi kayak pengennya cewek kita senang, kita beliin makan. Tapi kalau udah sama kawan duluan kayak yaudahlah sama-sama lapar.
0: Berarti 200 ribu nih.
2: 200 ribu.
0: Oke, 200 ribu. Selanjutnya apa Kril yang disiapin?
1: Penampilan, selain penampilan dan uang, kayaknya sih enaknya outfit sih Bang.
0: Outfit.
2: Iya, outfit.
1: Biar cewek pun enggak jenuh mandang kita nih Bang.
0: Iya benar sih. Tapi kalian suka tipikal orang yang pertama kali ngedate tuh kemejaan rapi atau ya udah aku jadi diri aku apa adanya, kaosan, celana pendek gitu.
1: Coba mulai
2: kan. Nah, aku ya.
0: Ya. Apa Ki?
2: Aku lebih milih jadi diri aku sendiri. Tapi tetap dengan konsep rapi dan bersih ya.
1: Betul, setuju.
2: Itu ya, mau kemejaan atau kaosan ya udah kita jadi diri sendiri ya.
1: Intinya kita nampil rapi, wangi.
0: Iya sih, benar sih benar. Aku juga sama. Tapi karena kadang karena aku suka celana pendek ya, suka celana pendek. Jadi ketika first date jemput orang pakai celana panjang tuh emang agak aneh gitu. Oh. Tapi kalau memang si ceweknya ini emang udah temen gitu kan, ya udah tahu karakter gitu kan. Yeah. Jadi ya udah slow-slow aja sih kalau menurut aku. Tapi memang ya penampilan jadi hal yang utama gitu kan.
2: Betul.
0: Kalau cewek-cewek red flag menurut kalian, cewek-cewek yang gimana nih?
2: Ini aku ngeri nih Bang.
0: Yang ngedate pakai sepatu bola bukan sih?
2: Waduh.
0: karena momennya lagi Piala Dunia.
1: Boleh-boleh itu.
0: Red flag. Gimana Ki? Red flag.
1: Aduh.
2: Kalau ini berat Bang.
1: Duh.
0: Pirang-pirang gitu.
2: Ini kita masih berbahas tentang
0: First date.
2: Terus tunggu yang red flag gitu. Jadi kok agak berat nih Bang.
0: Gimana ya? Apa tuh cewek-cewek yang gimana? Yang baju-baju crop top kah? Atau yang emang ya bajunya yang menutupi banget kah atau yang ya pakaiannya nabrak-nabrak warnanya gitu.
2: Kalau yang crop top sih kita enggak bisa memaksakan dia atas pakaian dia ya kan. Red flag itu aduh.
0: Atau cewek yang bau ketek gitu. Itu udah pasti red flag sih.
2: Itu udah pasti. Cowok pun juga.
0: Iya benar-benar karena yang pertama tuh penampilan pastinya gitu. Kalau si Kril apa Kril? Cewek red flag.
1: Cewek red flag tuh auranya kuat nih dari apa? Dari mukanya, Bang.
0: Oke.
1: Selain dari muka, barulah turun nih Bang ke tangan dan kaki. Biasa muka putih, kaki hitam.
0: Iya benar. Kalian tipikal orang yang ini gak sih? Yang apa namanya, yang ngelihat cewek tuh dari kaki dulu?
1: Iya.
0: Kalau aku dari kaki dulu.
2: Aku ya, setuju.
0: Iya, aku setuju.
2: Setuju.
1: Aku
0: Karena kalau di jalan tuh biasanya ya kita ngelihat pandangan kita luas gitu kan. Otomatis cewek tuh dari kakinya dulu sih. Kenapa ya?
1: Tapi emang nyatanya oke, gitu tuh.
2: Kadang gak sinkron ya.
0: Iya kadang gak sinkron.
1: Tapi gitu kalau kan. Aku tetap milih dari muka. Karena udah muka nih pas aku pandangan kayak wah cantik gitu kan. Aku langsung tengok abis tuh kaki sama tangannya. Kalau emang sesuai sama muka senang aku. Tapi kalau rupanya pas dipandang beda warna lemah jadinya.
2: Itu red flag ya.
1: Enggak dong.
0: Kalau menurut aku cewek red flag tuh ya first date. Ketika kita misalnya pengen pergi first date-nya dinner gitu. Tapi dengan ya pakaiannya yang enggak dinner banget, yang enggak rapi atau yang ya
1: formal lah
0: formal kali. Biasa gitu. Ya menurut aku itu refleksi dan mungkin ya pencocokan misal cewek yang pakai jilbab gitu, ya menyesuaikan warna baju yang match and match lah dengan outfit-nya gitu kan. Dan kalau ada yang pakai warna nabrak-nabrak ya no problem sebenarnya, tapi balik lagi ke ya outfit yang dipakainya gitu kan.
1: Betul.
0: Kadang ada cewek yang cocok pakai warna nabrak-nabrak, ada yang gak cocok gitu kan. Alangkah baiknya ya kita sama-sama mempersiapkan karena first date gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalnya first date gitu, harus cowok terus kayak yang bayarin atau emang split bill?
1: Kalau dari aku nih, aku mulai ya, nih.
2: Boleh.
1: Harga diri cowok soalnya.
0: Harga diri ini.
1: Jadi kita duluan yang bayar.
0: Okay.
1: Harus laki.
2: Iya, okay, betul.
1: Harus laki.
2: Aku setuju sekali.
1: Di mana-mana biar mau pacaran, mau nikah, kayaknya tetap harus cowok.
0: Harus cowok ya.
1: Jadi gentle nampak.
0: Gentle
1: tanggung nampak. Jawabnya juga timbul tuh.
0: Oke. Okay. Nah. Tapi kalau misalnya kita memang lagi benar-benar enggak ada si cewek maksain, ya udah yuk keluar, enggak apa-apa gitu. Cari alasan lain kah atau emang tetap maksain diri untuk ya udah ayolah keluar gitu.
1: Itu udah kenal lama apa belum first date-nya? Kira-kira
0: PDKT-nya lama, cuman belum pernah first date.
1: Oh.
0: Nah, gimana okay. tuh?
1: Kalau bagi aku karena PDKT-nya udah lama, aku berani bilang.
0: Oh, berani bilang.
1: Berani bilang karena berani lebih bilang. Bagus jujur daripada semasa
2: memaksakan ya.
1: Kecuali kita memang udah kerja penghasilan. Tapi kalau kita posisinya cuman masih ngarepin orang tua, duitnya ya enggak janganlah dipaksa.
0: Jangan dipaksa sih, benar sih. Karena sesuatu hal yang dipaksakan itu pasti ya ujungnya enggak bakal baik gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Setuju sih aku sama pendapat teman-teman aku, dan buat kamu ya first date pertama, persiapan apa yang harus kamu siapkan, dan menurut kamu yang lagi dengerin cewek red flag itu cewek yang seperti apa nih? So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dari Pamungkas, teman Pro2, di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu, kayaknya kita harus pamit ya. Dan setelah ini kamu bakal dengerin beberapa jazz musik yang udah disiapkan sama musik director kita nih. Tapi sebelum itu aku pengen informasikan untuk seputar cuaca di malam hari ini. Kota Pontianak, apakah bakalan turun hujan di malam hari ataukah enggak? Dari laman bmkg.go.id, di hari ini tanggal 25 Juni 2026, dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara. Kalau kita rasakan dari tadi siang tuh panasnya memang benar-benar kayak sampai ke ubun-ubun gitu. Mataharinya ada 10 kayaknya. Masing-masing orang tuh pegang 2 matahari. Tapi di malam hari ini tidak ada indikasinya bakalan turun hujan. Cuman cerah berawan aja dengan intensitas suhu di 26 derajat Celcius. Tapi untuk antisipasi hujan, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu sediain mantel dan juga payung kamu di kendaraan yang kamu bawa. Kalau kayak gitu, terima kasih buat kamu yang udah dengarkan dari ronde Ruang Obrolan Pro 2 sampai ke jaga malam kali ini. Tadi kita udah ngobrol sama Iki dan juga Zikril ya, tentang first date, cewek red flag, ataupun persiapan-persiapan kita ketika pengen ngedate bareng pasangan kita itu apa aja sih gitu. Thank you ya buat kamu yang udah dengerin kita. Sekali lagi aku Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Kita tutup dan ada satu requestan lagu ternyata nih. Kita bacain dulu, ada dari siapa ya? Ini dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam, mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih. Boleh banget dong. Ini lagu favoritnya, lagu Olivia Rodrigo dengan judul Driver License nih. Nanti kita bakal puterin juga, udah kita masukin ke playlist kita. Akhir kata Nopal pamit, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita tutup dengan Silaun 7 yang terlewatkan. See you!

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terjadi.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pradua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Kris. Kris, Mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu jadi.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pondianak, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenga Kak Jubata. Arus, arus, arus. Wah, teman Pro 2, matahari udah muncul. Senang sekali bisa melihat cahaya matahari pagi teman Pro 2 ya. Rasanya anget dan juga penuh harapan gitu. Gak tahu kenapa ya, rasanya tuh kayak wah, muncul matahari tuh, matahari pagi ya, bukan matahari siang atau matahari sore, beda vibesnya gitu ya. Ada vibesnya masing-masing teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu bisa lihat matahari pagi, kan itu artinya kamu bisa bangun pagi ya teman berdua, dan ada banyak manfaat yang bisa kita dapetin dari cahaya matahari pagi. Tubuh jadi lebih bagus gitu kan. Terus mentality juga jadi lebih aman gitu kan teman Pro 2. Nih, ada WhatsApp nih dari Tenny, coba kita tengok lo gitu ya teman Pro 2, kira-kira apa nih Bang Tenny ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, dapat salam kita dari Bang Tenny. Lagi di mana nih Bang Tenny nih? Morning person Bang FA. Sehat selalu. Salam buat Kak Dewi Tanrai, salam buat Bang Rizal, salam buat Salsa, salam buat Bang Black. Luar biasa, Bang Black sama Salsa ini pada bangun belum ya? Kuat, terang, benderang dah pagi ini. Gak tahu ya kalau nanti siang hujan atau sore ya teman-teman berdua, tapi kalau pagi hari ini Pontianak terang benderang. Namanya juga Pontianak, kota bersinar teman-teman berdua. Ini kalau aku lihat dari pap yang dikirim sama Bang Tenny nih, kayaknya lagi ada di peniraman. Bener gak di Bang Tenny ini? Wih, pohon kelapa nyiur melamba ya teman-teman berdua. Luar biasa. Buat kamu yang pengen pose picture ya teman-teman berdua, ke aku boleh banget nih, buat sekaligus sharing-sharing informasi kamu lagi di mana dengan siapa gitu kan teman Pro 2 seperti biasa. Atau mau request-request lagu kayak Rizal nih, Rizal di Sungai Rengas juga udah request lagu dari tadi, cuman belum aku putar teman Pro 2. Nunggu nanti jam 7 lah ya baru aku putar. Di mana war WhatsApp-nya, nomornya ini dia, catat baik-baik ya teman Pro 2, 0811-570-1018, atau DM juga bisa di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital selalu ready buat kamu. Akan ada tahu serba teman Pro 2, topik serba ada nanti jam 9 sampai jam 10, tapi sebelumnya bakalan ada baper bangun pagi energi ready dan untuk memulai kesemangatan kita pagi hari ini, aku akan mulai dengan info Pro 2 ya teman Pro 2, tapi aku hold dulu. Kita dengerin aja dulu lagu dari Sabrina Carpenter, Espresso. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada beberapa informasi yang harus aku sampaikan ke kamu. Ya, tiga sih sebenarnya teman Pro 2. Dan tiga-tiganya datang dari berita-berita hiburan teman Pro 2. Yang pertama mungkin aku akan langsung aja kasih ke kamu. Dari kelompok teater boneka Paper Moon Puppet Theater asal Yogyakarta sukses tampil di Festival Seni Bergengsi Theater der Welt 2026 di Chemnitz, Jerman lewat pertunjukan Stream of Memory. Wow, congratulations, penampilan mereka bahkan dapat standing ovation dari penonton. Sebuah apresiasi yang cukup langka di festival tersebut nih teman Pro 2. Setelah sukses berkarir di panggung dunia di Kizevaja, teman Pro 2 dipastikan pulang ke Indonesia untuk jadi headliner hari kedua Jazz Festival 2026. Penyanyi asal Jakarta itu akan tampil pada 4 Juli 2026 di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta dalam perayaan 12 tahun festival bertema Celebrate the Joy.